News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya baik Sobat Budaya, selamat pagi yang baru bergabung dan makasih yang terus stay di Perempat RRI Sungai Liat. Dan kali ini Sobat Budaya, kita lihat dulu untuk perakiran cuaca di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk panduan kita beraktivitas Sobat Budaya semua di kesempatan pagi ini. Ya baik Sobat Budaya, kita mulai dari Kabupaten Bangka hari ini. Kita lihat apakah akan hujan, prediksi dari BMKG. Oh, macam memimpai hujan. Karena cuaca berawan Sobat Budaya hari ini ya, tepatnya tanggal 10, bulan 10, tahun 2026. Oke. Berawan dengan suhu 26 sampai 34 derajat Celcius. Alhamdulillah lah Rike, no. Panas meretet. Udah itu kelembabannya 63-96%. Nah kalau di Belitung malah prediksi perakiraan cuaca tuh hujan ringan Sobat Budaya hari ini. Suhu 24-34 derajat Celcius, kelembaban udara 53-93%. Nah selanjutnya Bangka Selatan. Bangka Selatan pun perakiran cuaca hari ini hujan ringan dengan suhu 26-35 derajat Celcius, kelembaban udara 54-90%. Kalau di Bangka Tengah berawan, suhu 26-34 derajat Celcius, kelembaban udara 88-87%. Ke Bangka Barat, di Bangka Barat juga perakiran hari ini hujan ringan dengan suhu 24-34 derajat Celcius, kelembaban udara 65-96%. Dan Belitung Timur berawan hari ini dengan suhu 25-34 derajat Celcius, kelembaban udara 58-89%. Dan terakhir Kota Pangkal Pinang berawan hari ini dengan suhu 27-34 derajat Celcius, kelembaban udara 62-79%.

Sobat Budaya, semalam itu kalau khususnya di perumahan Taman Pesona Bangka, udah tahu tempat lain juga apakah terjadi itu aliran listrik sepertinya lapnyer-lapnyer dan akhirnya mati, dan itu terjadi hanya beberapa rumah macam itu. Tapi ini kemungkinan ada gangguan, dan ya kisaran berapa lah, setengah jaman lah gitu, setengah jam akhirnya kembali pulih seperti itu ya jaringan listriknya. Itu sempat terganggu ini apa namanya, ini sebagai informasi juga nih ya untuk PLN mungkin ya dalam hal ini untuk mengecek jaringan, karena semalam itu sempat agak khawatir karena lampu dan peralatan elektronik lainnya begitu ya, seperti lampu, AC dan kulkas ya, itu dengan tegangan naik turun seperti itu, sehingga mengkhawatirkan kerusakan begitu ya pada alat-alat elektronik. Tapi sejauh ini tidak ada yang rusak Sobat Budaya ya. Tapi kejadian semalam itu ya sempat juga menyita perhatian beberapa warga yang terdampak seperti itu ya di Taman Pesona Bangka khususnya. Oke, itu Sobat Budaya, mudah-mudahan tapi di tempat ikada begitu. Dan untuk Sobat Budaya semuanya, hari ini ya mungkinlah bersiap untuk ya ke pasar atau kemana pun gitu. Ke pasar lah khususnya nih ibu-ibu nih. Biasanya kalau weekend ataupun kalau di akhir pekan nih ke pasar tuh jadi agenda rutin ibu-ibu macam itu. Ya, untuk beli masakan macam itu. Beli ikan lah untuk dimasak, beli sayur dan lain sebagainya begitu. Menikmati suasana libur akhir pekan, untuk menikmati suasana libur akhir pekan ke keluarga tercinta. Masak apa hari ini? Masak lempah kuning? Wow, mantap. Atau manggang ikan? Bisa jadi juga. Oke. Ya, ku yakin pasti kelah punya rencana masing-masing lah macam itu. Nah, masak apa ge macam itu. Oke lah, untuk Sobat Budaya semuanya, berbahagia selalu yang pasti bersama keluarga tercinta gitu. Kalaupun Anda sendiri, jangan merasa sendiri begitu, karena ada perempat RRI Sungai Liat yang nganti kak semua ya, macam tu. Jadi jangan salah, kakak main salah.

0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Adalah makanan khas Bangka Belitung yang berasal dari olahan tepung sagu dan tepung beras. Berwarna putih dengan bentuk menyerupai mie dengan tekstur kenyal yang menggoyang lidah.
2: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki ragam kuliner khas yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat luas. Salah satunya adalah pantiau. Pantiau merupakan kuliner khas Bangka yang memiliki cita rasa gurih dan nikmat. Mie-nya terbuat dari tepung beras, sedangkan bumbu kuahnya terbuat dari olahan ikan segar. Mie dari pantiau ini bertekstur kenyal dan lembut, serta berwarna putih. Berbeda dari mie biasanya, karena bentuknya tipis agak pipih atau gepeng. Untuk menemukan kuliner satu ini cukup mudah, karena di Pulau Bangka sangat banyak pedagang yang menjajakan pantiau. Cara menikmati kuliner satu ini cukup siramkan air panas ke atas mangkuk pantiau yang sudah berisi bumbu ikan dan kecambah. Kemudian aduk rata, tambahkan kecap, cabai, perasan jeruk kunci, daun seledri dan bawang goreng sesuai selera. Lalu pantiau sudah siap untuk dinikmati selagi hangat. Kuliner khas Bangka ini paling cocok dinikmati ketika cuaca dingin, seperti di musim hujan, karena rasa gurih dan pedas dari kuah pantiau dapat menghangatkan tubuh di kala kedinginan. Berbicara pantiau, rasanya tak lengkap jika kita tidak mengetahui asal-usulnya. Sehingga makanan ini bisa dikenal masyarakat luas berasal dari Bangka Belitung. Pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofian mengatakan, pantiau berasal dari masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka pada abad 16 dan 17. Di mana pada saat itu masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka mencoba menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok, yang berasal dari tepung sagu dan beras, seperti mereka mengolah mie di negeri asalnya. Pada saat itu, mie pantiau memiliki rasa yang hambar. Oleh karena itu ditambahlah dengan kuah ikan agar cita rasa pantiau menjadi nikmat dan sesuai dengan lidah orang Bangka pada saat itu.
1: Pantiau ini umumnya disajikan dengan siraman kuah ikan yang memberikan rasa yang sangat kuat. Kenapa? Pantiau sendiri itu merupakan makanan yang asalnya dari Cina pada abad ke-16 dan 17 yang mereka ini menetap di Pulau Bangka. Nah, Bangka Belitung ini terkenal dengan ras, ragam, dan budaya yang menjadikannya banyak ragam makanan. Salah satunya memang adalah pantiau. Ini jadi akulturasi budaya yang ada di Bangka Belitung. Pantiau ini sangat cocok dengan lidah segala usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Nah, bagaimana asal-muasalnya? Kalau dari sejarahnya, yaitu masyarakat Tionghoa pada abad 16 ke 17 menetap di Pulau Bangka. Mereka ini mencoba untuk menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok. Mereka mencoba untuk menggunakan tepung sagu dan beras seperti cara mereka mengolah mie. Karena mie pun berasal dari Tionghoa. Mereka pun mempraktekkan ide tersebut dan menghasilkan mie dengan warna, tekstur, dan bahan yang berbeda. Melalui proses perebusan, mie pantiau pun telah matang dan bisa dikonsumsi. Tapi karena pantiau memiliki rasa yang hambar, maka terpikirkan bagaimana kaya akan rasa, seperti masakan lainnya karena orang Bangka sangat menyukai makanan yang kaya rasa. Salah satu keuntungan yang dimiliki masyarakat Bangka Belitung adanya sumber daya laut yang berlimpah untuk menambah rasa pantiau. Oleh karena itu, dicobalah membuat kuah ikan untuk pantiau. Dengan merebus kaldu ikan dan gilingan daging ikan serta dicampur dengan rempah-rempah yang membuat kuah ini menjadi lebih lezat. Setelah itu, mie pantiau yang sudah matang disirami kuah ikan yang masih panas dan ditaburi dengan bawang goreng, daun seledri, dan irisan tomat segar. Ini menambah cita rasa pantiau tersebut. Pantiau memiliki rasa yang gurih, ringan, tetapi rasa ikan yang terasa sangat-sangat cocok jika kita makan di waktu hujan, pagi, siang, ataupun malam. Demikian.
2: Sementara itu, di era sekarang, pantiau sudah cukup berkembang. Selain dijadikan sebagai oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Bangka, pantiau juga sudah menjadi kuliner khas ketika ada acara adat ataupun pesta pernikahan di Pulau Bangka. Bahkan, pantiau kini sudah menjadi industri usaha mikro kecil dan menengah yang digeluti sebagian masyarakat Bangka. Seperti yang dilakoni pelaku UMKM pembuatan pantiau asal Sungai Liat, Rosalia, yang sudah berjualan pantiau selama 20 tahun. Sejak dulu Rosalia menjajakan pantiau di warungnya dengan cara tradisional, yakni masih menggunakan daun pisang sebagai alas mie pantiau yang kemudian tersusun rapih di atas nampan. Berkat usahanya itu, dia mengaku mampu menjual rata-rata 150 cup pantiau dalam seharinya.
3: Nih, kira-kira Biro setelah berjual pantiau berapa lama ya?
4: Hampir 20 tahun.
3: 20 tahun. Buat pantiaunya buat sendiri ya, Nak? Kalau buat atau bahannya apa bayi yang dipakai?
4: Tepung beras, sagu, minyak.
3: Minyak. Nah, untuk penjualannya nih, selama ini kira-kira jual di rumah bayi, apa di edar, apa cemana?
4: Macam-macam lah, ada yang di rumah, beli di rumah, ada di
5: mesen,
4: di warung.
3: Kalau yang nitip-nitip di warung nih ada berapa tempat kira-kira?
4: Ada
3: 6 tempat. Nah, kalau untuk penjualan, ini kan berarti termasuk kayak UMKM kecil-kecilan, nah, ibarat usaha menengah gitu kan. Nah, untuk penjualan ini kira-kira dalam sehari itu berapa dapat? Berapa cup contoh, berapa porsi?
4: Kita 150 lah.
3: 150 porsi?
4: Oh.
3: Oke. Okay. Kalau misalkan jualan tuh pasti ada laku, ada tidak laku. Nah, kira-kira sering laku apa tidak laku?
4: Deng-deng laku, deng-deng habis lah, deng-deng habis lah.
3: Kalau misal tidak habis, gimana ya, no?
4: Dikasih ke orang.
3: Oh, dibagi ke orang, tidak pacar lagi, dijual aja?
4: Dikasih ke orang lah.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan

dengan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ya baik Sobat Budaya, Anda masih bersama saya Wanda Sona Alham. Dan baiklah Sobat Budaya, di akhir pekan ini ya tentu kita ingin melewatinya dengan penuh kebahagiaan ya, dan bermakna seperti itu. Akhir pekan yang bermakna, harus ngapain sih? Ya Sobat Budaya, ya bisa macam-macam ya untuk membuat akhir pekan tuh bisa bermakna. Dan namanya juga waktu libur ya, Sabtu, Minggu. Ya ini yang tentu diisi dengan keseimbangan antara istirahat, kebersamaan, kegiatan positif ya, untuk apa? Untuk memulihkan energi sebelum kembali beraktivitas lagi.
1: Kan bilang saat...
0: Ya Sobat Budaya, akhir pekan bermakna. Anda mungkin juga dapat melakukan beberapa hal ya, di mana Sobat Budaya, akhir pekan ini biasanya menjadi momen untuk kita itu baca istirahat ya, karena lah ngejalanin aktivitas kesibukan sehari-hari sebelumnya. Tapi akhir pekan ini juga bisa kita lakukan, bisa kita manfaatkan waktu luang nih untuk nyiapkan kembali tubuh kita nih untuk beraktivitas kembali nanti gitu ya, di hari Senin gitu. Nah Sobat Budaya, ada beberapa hal sebetulnya yang pacak kita lakukan lah, kita kan macam tua, pacak kita lakukan untuk menjaga kebugaran tubuh kita itu walaupun di akhir pekan macam itu. Nah Sobat Budaya, kita pacak melakukan misalnya aktivitas fisik, misalnya macam kayak olahraga gitu. Dan di akhir pekan ini kita bisa memiliki banyak waktu, soalnya waktu luang untuk ngape bayi, khususnya milih berolahraga. Dan hal ini tentu tujuannya untuk memperkuat imun gitu dan menyehatkan tubuh. Ya misalnya dengan melakukan minimal 30 menitan macam itu, jaga kesehatan agar terhindar dari penyakit macam itu, dan ningkatkan kekuatan otot, daya tahan tubuh, terus ningkatkan kualitas kualitas diri, kualitas hubungan suami istri, keluarga macam itu, dan membakar kalori, mencegah kelebihan berat badan, ningkatkan rasa percaya diri, ngurangi stres emosional, membuat tidur lebih nyenyak, membuat wajah ke tubuh kita tuh lebih segar gitu, dan bisa tidur tuh lebih cepat gitu setelah olahraga tidur. Itu tidur yang mencakup cukup ya, dimana kurang tidur nih akan membuat tubuh kita itu lelah, dan hal ini juga pacak ngerusak konsentrasi kita sehari-hari. Nah tentu kurang tidur ini akan membangun aktivitas kerja kita macam itu, mengganggu juga yang pasti. Sobat Budaya, selain itu juga kurang tidur ini akan buat tubuh kita nih lebih rentan terserang penyakit. Ya, dengan tidur cukup, ya itu dapat meningkatkan konsentrasi dan produktivitas yang pasti. Juga meningkatkan suasana hati gitu ya, jadi lebih baik, lebih bahagia. Contoh, meningkatkan daya ingat, mudah konsentrasi gitu, memperkuat sistem kekebalan tubuh kita, tidak mudah sakit, kontrol kadar gula rendah, ngejaga berat badan tetap ideal, terus juga ngejaga kesehatan jantung gitu ya. Nah terus juga pacak melakukan kegemaran atau hobi kita macam tua Sobat Budaya. Nah kalau misalnya Sobat Budaya tidak pacak melakukan kegiatan yang Sobat Budaya sukai di sela aktivitas kerja, ya akhir pekan nih waktu yang tepat untuk nyalurkan hobi kita macam itu, lakukan aktivitas kegemaran kita misalnya ya apapun lah tuh, main musik atau juga apa, banyak lagi kesukaan masing-masing lah gitu. Terus membaca nih bisa meningkatkan wawasan kita akan semakin luas, nambah wawasan di bidang ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, budaya, dan berbagai aspek kehidupan lainnya tuh dengan membaca di akhir pekan nih, ya itu mantap tuh. itu. Jadi kita beri makanan kayak otak gitu macam tuh. Nonton TV atau mendengarkan musik tuh. Ya, dengar perempat juga itu bisa jadi apa namanya itu bermanfaat tuh di akhir pekan ini. Dengar radio, nonton TV, kayak keluarga ataupun sendirian. Nah, ini untuk apa namanya itu membantu kita itu membantu tubuh kita itu biar relax, relaksasi. Nonton film kegemaran juga itu seperti misal film-film romantis, drakor dan lain sebagainya. Jadi kalau tidak nak nonton TV ya kita atau sobat budaya cukup nyalikan musik, nyalikan radio bayi macam tua itu, nyalikan Pro 4 ya, dengar lagu-lagu daerah. Nah, itu juga akan mengembalikan semangat. Itu sobat budaya yang kembalikan semangat. Terus juga konsumsi buah dan sayur perbanyak. Jadi ini penting juga, karena sayur kayak buah ini ngandung vitamin dan mineral yang ngatur pertumbuhan, terus juga pemeliharaan tubuh, serta juga mengandung serat yang tinggi. Sobat budaya, sedangkan mengkonsumsi ikan itu juga baik untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh, mulai dari fisik, mental, dan ikan kayu akan mineral yang baik untuk kesehatan jantung sampai tulang. Jadi biasa ya, kalau weekend ini ke pasar, macam kayak ku tadi sampaikan, no, ke pasar, kita beli ikan, beli sayur, masak tuh deh tuh, wow, mantap. Terus juga minum air mineral minimal 2 liter. Nah, pada dasarnya orang dewasa tuh perlu sekitar 2 liter per hari, atau setidaknya 8 gelas per hari lah, atau setara 250 ml tiap gelas itu. Nah, kalau menurut Kemenkes, manfaat minum air 8 gelas sehari itu pacak memelihara fungsi ginjal, terus menghindari dehidrasi, mengurangi resiko kanker, kandungan kemih, memperlancar pencernaan, perawatan kulit, dan juga pacak mengontrol kalori.

0: Mai, kone lah tak pacung nih kini nanya. Ya, aku takutkan petir ya, Mai.
1: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar petir nih.
0: Cuman aku takut ke sana, Wak.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Oi, Kak Jamo.
3: Apa
4: jauh? Kira apa? Mak, cuma maksudnya nyanyi tadi. Dia baca tapi ya.
3: Kalau ikut kita berinjak
4: nyanyi. Ya, itu kakaknya budak bet salah gua.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: ข้าฟังรอดีกว่าไหม
1: ...103,9 FM, Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Ketika Anda berlibur ke Pulau Belitung, salah satu destinasi wisata yang dikenal adalah pantai-pantainya yang memiliki karakter unik. Pantai merupakan destinasi andalan di Belitung. Pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu batu satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung, kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, batu satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana awal keberadaan batu satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato Ahmad Elvian.
2: Batu satam itu berasal dari bahasa Hakka atau Ke atau Kejia. Sa itu berarti pasir dan tam itu berarti empedu. Nah, disebut satam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu, dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir, ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir, ya, menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan satam atau empedu pasir.
1: Batu satam juga memiliki beberapa nama, yakni tektit dan blitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti batu satam, sedangkan blitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, batu satam merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700 ribu tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780 ribu tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat laut ke tenggara menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan lapisan atas dari batuan di permukaan bumi seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, lalu meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil yang bernama tektit. Batuan ini sangat banyak jumlahnya di Pulau Belitung yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun pada zaman itu meteor juga jatuh di negara lain seperti Australia dan Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk batu satam. Puluhan tahun lalu, sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
2: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat ya atau mitologi masyarakat Bangka Belitung, bahwa batu satam itu di samping sebagai cenderamata, dipercayai juga batu satam itu memiliki godam tersendiri atau kekuatan sendiri sebagai untuk alat penangkal racun, penangkal jin dan setan.
1: Memiliki tekstur yang keras dan berwarna hitam pekat, batu satam menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Pulau Belitung yang banyak manfaatnya. Batu satam digunakan sebagai perhiasan dalam bentuk cincin, gelang dan kalung. Yang paling penting, batu satam ini dijadikan sebagai ikon khas Belitung, yaitu bundaran satam yang berada di pusat kota Belitung. Batu satam dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 sampai jutaan rupiah. Harga tersebut disesuaikan dengan bentuk serta ukuran besar batu satam. Jika Anda ingin membeli batu satam, bisa Anda dapatkan di kota Tanjung Pandan, Belitung, dan pastikan batu tersebut asli. Untuk melihat bentuk aslinya, Anda bisa terangi batu tersebut menggunakan senter. Jika batu tersebut asli, maka batu satam akan terlihat berwarna sedikit kehijauan.

Selamat bertemu para pendengar Nok de Belitung, baik Nok de luar. Apa kabar? Sihat-sihat bugar? Lama album kami tak keluar, kurang lebih 10 tahun tak beredar. Maaf kalau ada kata-kata aku Nok kurang ajar. Ini agar kita tetap segar. Jangan dipikirkan barang-barang tiap hari naik de pasar. Sebab de Belitung, lum ada orang terlantar, orang lapar. Asal jangan gak sabar nak nenggalar. Jadi tak perlu banyak komentar, panjang lebar. Yuk sama-sama kita dengar lagu kami yang baru, Kupi Manggar.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelak, eh?
3: Oh, memang be. Penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak o.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa ni warna merah ni? Pelawan o. Nah, batang pelawan ni, adik kulat kek madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang, ne.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok, ne. Dengar rumong ko, ne, ok. Di dalam HP, ne. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
2: Ah, cemana cara, guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada, ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Ha, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kan ya.

0: kula pelawan lah timbul ge ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: OS, nak mana bo OS?
2: Duh, apa ge mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo nak kemana OS?
2: Penan palak ku ne mai.
1: Yang apa penan OS?
2: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, ne. Menak ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
2: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Ku ne nak promosinya kine.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha po cepet dikenal lah es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pe panggungnya?
1: Oh dek lah es, po datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa? Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok? Jangkauan siaran RRI to luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Ya baik Sobat Budaya, kali ini kita di Berubat Beragam Unsur Budaya Sehat. Nah Sobat Budaya, pernah gak ngebayang dulu masa kerajaan tuh cemani yo orang jagi kesehatan? APG ubat, ada deh apotek dulu. Nah ini Sobat Budaya, ya khususnya sejak khususnya di zaman kerajaan Sriwijaya di bahkan obat nih, obat yang berasal dari alam nih yo, itu disebut pacak muat panjang umur kata ya sebenarnya. Apa itu getagaharu sebenarnya? Nah getagaharu ini merupakan kayu berwarna kehitaman yang mengandung resin khas macam itu Sobat Budaya. Getagaharu ini asalnya dari batang pohon Aquilaria. Ini salah satu Aquilaria malacensis Latin agak ribet memang. Itu pohonnya harum radio. Harum mewangi. Tuh tahu kan gaharu contoh. Sudah gaharu cendana buli. Sudahlah tahu bertanya buli. Tuh. Jadi itu mengeluarkan getah ya akibat infeksi jamur. Nah oleh karena itu Supradi, Sobat Budaya, akibat berasal dari pohon yang harum, jadi wangi getah gaharu tuh juga punya aroma tuh yang khas, yang buat banyak orang tuh nyari gaharu itu dari aroma. Nah sehingga getah gaharu ini juga punya nilai ekonomi Supradi yang tinggi ataupun cukup mahal lah macam itu. Penama itu kalau dilansir dari pikiranrakyat.com dari laman p2kunkris.ac.id itu semenjak awal era modern 2000 tahun lalu berarti Sobat Budaya, gaharu ini jadi salah satu komoditas yang diperdagangkan dari Kepulauan Nusantara ke India, Persia, Jazirah Arab, terus juga Afrika Timur. Nah karena mahal harga ya, atau tinggi ya nilai ekonomis gaharu ini, bahkan di tahun 1994 konvensi Convention on International Trade in Species di Amerika lah berarti itu menetapkan pohon gaharu ini spesies Aquilaria malacensis itu. Ini masuk dalam tanaman yang dibatasi perdagangannya berarti. Jadi tahukah Sobat Budaya, berdasarkan infografis yang dibagikan dalam laman Instagram inconiculture.id, getah gaharu ini merupakan komoditi terpopuler pada masa kerajaan Sriwijaya. Tuh Sobat Budaya, selain rempah-rempah, gaharu ini mampu meningkatkan perekonomian kerajaan Sriwijaya kala itu. Jadi getah gaharu ini Sobat Budaya disebut sebagai obat panjang umur asli Indonesia. Nah karena dipercaya sebagai obat yang pacak membuat panjang umur, ini banyak orang mengkonsumsi ya. Khasiat lainnya tuh dari getah gaharu ini disebut juga pacak menyembuhkan penyakit seperti gatal-gatal, kudis, termasuk luka yang cukup parah. Itu Sobat Budaya. Bahkan Sobat Budaya, menurut Susung, ini penulis Tuching itu pada abad ke-11, Tuching Pets Au itu, para pemeluk agama agama Tao itu diet khususnya itu yang mana komposisi atau bahannya mencampurkan biji gaharu, jamur puling, cemara serta teh buah itu menjadi pil. Nah, lebih lanjut lagi dalam penelitian tim Iconic pada 2020 tuh, itu juga disebut bahwa obat gaharu ini masuk ke dalam jenis obat-obat terbaik. Nah demikian tuh kurang lebih khasiat dari getah gaharu asli Indonesia yang dipercaya pacak membuat panjang umur. Ternyata banyak juga khasiat sebenarnya dari getah gaharu ini. Ya kita jadi
patut berbangga lah sebagai bangsa Indonesia yang punya komoditi ini, Sobat Budaya. Nah, ini bahkan sejak zaman Kerajaan Sriwijaya itu sudah diketahui dan menjadi malah menjadi salah satu komoditi yang meningkatkan perekonomian pada masa Kerajaan Sriwijaya dulu, Sobat Budaya. Tuh, kan patut di Bangka juga banyak kok gaharu kok itu, Sobat Budaya. Oke. Ada yang lah pernah nyube gaharu? Kalau lum same kugilum. Ya, mudah-mudahan kita berkesempatan kok untuk bisa apa namanya itu dapat gaharu. Katanya mahal memang seperti dia. Ada yang tahu dah harganya berapa? Yuk, bagi-bagi yuk.

0: ya, aku takut kata peter ya, Mai.
1: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar peter, nih.
0: Cuman aku takut ke sana, Mai.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Ya baik, Sobat Budaya, kembali kita di berubat toh, terkait dengan Geta Gaharu tadi Sobat Budaya. Geta Gaharu yang punya banyak khasiat macam toh Sobat Budaya. Oke, Sobat Budaya, kalau bicara obat tradisional ya memang banyak kok. Sejak zaman kerajaan dulu sampai sekarang kayak gitu loh, Sobat Budaya. Kalau tadi sebetulnya Geta Gaharu bagian bagian kecil saja ya begitu. Masih banyak lagi itu Sobat Budaya yang apa terkait dengan obat-obatan sejak zaman dulu itu. Nah, Sobat Budaya, masih berkaitan dengan Gaharu ini, di mana pelestarian pohon Gaharu, dan pohon ini diberi nama Prabu Sriwijaya, itu Sobat Budaya. Jadi pelestarian pohon Gaharu sebagai ikon yang dahulu ini menjadi primadona komoditi Kerajaan Sriwijaya. Itu Sobat Budaya, dalam hal ini dari Kirwood World Gallery Singapura. Ini sebagai informasi ini bahwa pohon Gaharu ini diperkirakan mencapai usia lebih kurang 200 tahun dengan jenis Aquilaria malakensis. Ini untuk diketahui yang mana pohon Gaharu ini merupakan tumbuhan kebanggaan bagi Kerajaan Sriwijaya. Ini pernah tertera pada surat Sang Raja Indrawarman kepada Raja Bani Umayyah pada 100 tahun Hijriah, 718 Masehi. Dan Sobat Budaya, kemudian pohon Gaharu ini juga merupakan komoditi unggulan pada masa itu, dan tumbuhan yang dikenal sebagai pohon termahal di dunia ini Sobat Budaya punya banyak nilai histori dan juga keistimewaan. Dan ini pacak dipakai sebagai obat-obatan, perhiasan, sampai ke aromaterapi. Jadi pohon ini juga dikenal sebagai pohon surga yang tercantum pada hadis Bukhari yang berbunyi merupakan penghasil dari wewangian surga. Jadi aroma Gaharu banyak dipakai sebagai parfum mahal loh, Sobat Budaya, dan eksklusif di seluruh dunia. Jadi Gaharu ini juga merupakan pohon dewa bagi kepercayaan masyarakat Asia Tionghoa yang banyak memberi energi positif dan juga keberuntungan, perlindungan, serta juga ketentraman. Dan pohon Gaharu diberi nama Prabu Sriwijaya yanglah dilindungi dan juga dilestarikan. Itu Sobat Budaya, tujuannya supaya senantiasa terjaga dan warisan ekologi masyarakat ya, sebagai bagian dari agrowisata terpelihara dan tidak rusak yang pasti ya, atau tidak ditebang dengan seenaknya ditebang begitu. Jadi pohon Gaharu ini pohon Gaharu diberi namanya Prabu Sriwijaya, ini tumbuh di PT Gotama Arif Syah Estate dan dilestarikan bersama dengan didukung oleh Agerwood World Gallery Singapura. Dan ini tujuannya sendiri itu biar pacak dilestarikan kayak warisan ekologi, edukasi. Nah, siapa bayi yang datang mempelajari tentang pohon Gaharu ini, kayak sejarah pohon Gaharu ini di letak di Provinsi Sumatera Selatan, bahwa tanaman pohon Gaharu ini tanaman yang sangat banyak manfaat, nilai ekonomis yang sangat tinggi juga, bahkan dipacak dan terbukti ini memang dilakukan untuk apa namanya itu menjadi obat-obat sebagai penawar obat macam-macam penyakit gitu. Nah, kemudian damal ini juga parfum juga dibuat untuk parfum ya, untuk bahan wangi-wangian lah. Dan kemudian terus manfaat itu dilakukan juga oleh berbagai negara dalam melaksanakan keagamaan, misalnya pembuatan dupa, terus banyak hal lain. Nah, dan ini sangat terbukti
bukan dongeng Sobat Budaya, dan ini nyata bahwa dalam hal ini memang banyak manfaatnya dari Gaharu ini dan punya nilai ekonomis. Dan ini terbukti juga sejak zaman Sriwijaya itu berdasarkan catatannya bahwa tanaman Gaharu ini adalah pohon Gaharu ini adalah ya tanaman kebanggaan dari kerajaan Sriwijaya, yang kita ketahui kerajaan Sriwijaya itu cukup besar kekuasaannya ya, dan kaya raya begitu.

Godo ange, siang kau kembali godo kami, balilah godo ange.

0: Mai. Konela takut cuman gini-gini nanya. Ya, aku takutkan petir ya, Mai.
1: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut ke sana, Mai.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Bagaimana pada kesempatan kali ini dan kita lah di penghujung waktu. Terima kasih Kak Ella stay di Perempat RRI Sungai Liat. Dan Sobat Budaya, ku Wanda Sonalham juga harus pamit undur diri. 5 menit ke depan kita akan dengarkan kumandang lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan ku pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Dalam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. FM Prompat RRI Sumeliat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: OS, nak mana Bo OS?
2: Duh, apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapo nak kemana Es?
2: Penan palak ku ne mai.
1: Yang apa penan Es?
2: Bukan ku ne, cuma lah nak buat usaha ku ne. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Oh, kini, ne. Mana ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
2: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Ya ku ne nak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha po cepet dikenal lah Es.
2: Gimana cara apa kon berdiri pe panggungnya?
1: Oh dek lah Es, po datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa? Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok? Jangkauan siaran RRI to luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baik lah Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Sobradi sahabat budaya, dimanapun dikak berade, tentu lagi bersama Perompat FM di kesempatan pagi jelang siang hari ini di Pemakan Nusantara. Oh, nah kali ini ada kapurung, hidangan berkuah asam segar dari Sulawesi Selatan. Nah, hidangan berkuah khas luwu yang populer di Makassar nih memadukan rasa asam segar, rempah hangat, kayak tekstur kenyal yang memanjakan lidah. Saat membayangkan kuliner khas Sulawesi Selatan, mungkin yang pertama terlintas di benak adalah Coto Makassar. Tapi ada satu hidangan tradisional lain yang tidak kalah lezat dan menyegarkan, kapurung. Kuliner berkuah dengan cita rasa asam ringan yang khas. Makanan ini berasal dari daerah Palopo, khususnya masyarakat Luwu, dan lalame jadi bagian dari tradisi kuliner setempat. Proses pembuatannya pun cukup sederhana. Bahan utama berupa sagu asli atau tepung sagu dilarutkan kayak panas hingga mengental. Terus dibentuk jadi bulatan-bulatan kecil seukuran bakso. Adonan sagu ini terus disajikan bersama kuah berbumbu kacang yang kaya rasa, dipadukan dengan berbagai jenis sayuran dan potongan ikan yang bergizi. Nah Sobradi, sayuran yang biasa digunakan antara lain kacang panjang, jagung manis, terong, bayam kayak jantung pisang. Sementara tuh bumbu kuah terdiri dari cabai, kemiri, sahang kayak bawang putih. Cita rasa asam yang menyegarkan berasal dari buah patikala dan akan semakin nikmat mendisajikan dengan tambahan perasan lemon atau jeruk nipis. Bagi yang kurang menyukai ikan, sajian nih bisa diganti kayak daging ayam atau udang sebagai alternatif protein. Hidangan nih paling nikmat disantap dalam keadaan panas. Kuah kacangnya yang kaya rempah dan sedikit pedas menghadirkan sensasi hangat di tenggorokan. Berbahan dasar sagu, tekstur kenyal, mudah dicerna, dan cukup mengenyangkan. Sejak dulu, makanan ini biasa dikonsumsi sebagai pengganti nasi. Namun seiring waktu, perannya sebagai makanan pokok mulai tergeser oleh beras yang lebih dominan di keseharian masyarakat Indonesia. Meski macam itu, tradisi menyantap tetap bertahan di beberapa wilayah lain seperti Papua dan Maluku dengan sebutan yang berbeda. Kalau di Papua mungkin disebutnya papeda, Sobradi. Nah jadi kalau di Sulawesi Selatan, Makassar, sebutannya kapurung. Oke Sobradi, itulah dia di Pemakan Nusantara kita siang hari ini, ade kapurung, hidangan berkuah asam segar dari Sulawesi Selatan. Jam 10.50 menit, suatu lagi jam 11 ku hadirkan kabar bubble, terus dilanjut kayak UMKM kita sampai jam 11.43 menit. Spreadio, sebelum kita jelang azan zuhur untuk wilayah Sungai Letan sekitar.

Selamat siang Sopradi, sahabat budaya. Harga cabai mahal akibat stok kurang dan kemarau. Harga cabai merah kecil mengalami kenaikan di pasar tradisional mencapai 100 sampai 120 ribu rupiah per kilogram. Hal itu karena terjadi penurunan produksi dan pasokan dari petani kurang dampak musim kemarau panjang. PLT Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Dinpan Pertan Kabupaten Bangka Subhan menyampaikan kenaikan harga cabai tidak hanya terjadi di wilayah Kabupaten Bangka Provinsi Babel Bayi, tapi secara regional bahkan di daerah Jawa sebagai lumbung cabai. Produksi kepasokan berkurang baik lokal maupun luar daerah sehingga kenaikan tidak bisa dihindarkan, kata Subhan di sela penanaman bibit cabai di halaman kantor Dinpan Pertan Bangka Jumat kemarin. Menurutnya, pasokan cabai merah di Kabupaten Bangka sangat bergantung dari luar daerah karena petani lokal belum bisa memenuhi kebutuhan yang ada. Karena para distributor pun ngambil pasokan dari luar, panen petani lokal kita hanya sekitar 200 kg per hari, sedangkan kebutuhan kita mencapai 1 ton cabai besar dan kecil. Oleh karena itu pihaknya ngajak masyarakat untuk menggalakkan kembali penanaman cabai di halaman rumah sebagai upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekian kabar Babel jam 11 siang, kayak Kuregina, sampai jumpa di kabar Babel selanjutnya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa dak kemana, Es?
1: Penen palak ku ne, Mai.
2: Yang apa penen, Es?
1: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Dapat oh, kini ne. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini?
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
1: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
2: Oh dek lah Es, pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
5: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
5: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan kok galenya? Awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, ne? Ngade-ngade.
5: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne? Harga cabai mahal, yalah, kat tau, ha?
2: Duh, tau dari mana memang, nge-guess. Sok tau, kini.
5: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak neng radio nampek bawa batang, ne?
2: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok neo. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua na ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
2: Wah, cemana cara, guys?
5: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lah lu.
2: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren GRRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngerucai orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep, nengong muka.

Sobradi sahabat budaya, Agi di kebersamaan kita UMKM kita kali ini bersama RRI Pro 4 Sungai Liat. Dan kali ini Sobradi ada 7 ide bisnis rumahan omset besar dengan modal kecil. Nah, seperti diketahui ada banyak ide bisnis rumahan yang bisa segera kita jalankan. Anda tinggal pilih ide bisnis rumahan tuh dan segera membuka bahkan hanya dengan modal yang tidak begitu besar. Penghasilan yang didapat dari ide bisnis rumahan ini tentu akan nambah penghasilan Nika setiap bulan, nah, mengingat harga kebutuhan pokok melonjak dan diperparah dengan krisis dengan barang-barang, harga barang-barang yang naik seperti Nah, beberapa hal yang kita butuhkan sebelum menentukan ide bisnis rumahan yang tepat untuk dijalankan tentu adalah ketersediaan modal. Tapi kita tidak perlu khawatir karena di UMKM kita kali ini akan ngasih keinspirasi untuk milih ide bisnis rumahan apa yang cocok. Bahkan dengan modal yang tidak begitu besar, Ika akan memperoleh omset yang besar seiring berkembangnya bisnis tuh. Jadi, ini dia seperti ide bisnis rumahan dengan modal kecil. Nah, sebenarnya ada banyak sekali ide bisnis rumahan yang peluangnya bisa membuat Ika untung besar. Meskipun tentu bayi, tidak semua usaha akan bertahan lama seiring dengan perubahan yang terus terjadi di dunia ini. Nah, simak beberapa peluang usaha rumahan yang tidak lekang oleh waktu. Yang pertama, membuka jasa tempat cuci motor. Nah, jadi ide bisnis rumahan Siko ini memanglah dilirik banyak orang karena Ika tak perlu menaruh modal yang besar untuk jalankan bisnis nih. Lagi pula jasa tempat cuci motor adalah jenis usaha rumahan yang sangat menjanjikan, terlebih saat musim hujan, pelanggan akan terus berdatangan dengan sepeda motor atau mobil yang kotor. Terus membuka jasa laundry kiloan itu juga bisa dijadikan alternatif ide

bisa jasa penjahit pakaian. Tentu untuk Ika yang punya skill menjahit seperti. Dan kemudian ada juga buka jasa foto dan video seperti. Di mana di sini Ika bisa jadikan peluang yang cukup menjanjikan. Semua orang mungkin bisa mengambil gambar atau merekam video, tapi tidak semuanya bisa melakukan secara profesional. Oh. Terus buka warkop, warung kopi. Nah, ini dia yang lagi viral hits banget Sepradi. Oh, buka warkop tadi ditambah dengan apa itu namanya Sepradi yang lagi viral sekarang nih, lagi hits ada kukusan. Nah tuh dia. Oke, tuh dia Sepradi, ada 7 ide bisnis rumahan yang bisa Ika cube dari sekarang. Yang pasti tips menjalankan ide bisnis rumahan, yang pertama jangan takut gagal. Ndak dia tahu ndak dicube kata orang Bang Kak Pradi. Terus mempelajari pengelolaan administrasi yang baik. Pilih ide bisnis rumahan sesuai dengan minat Ika Sepradi. Dan yang pasti berdasarkan skill Ika juga. Tentukan visi dan misi. Hitung kebutuhan modal. Dan tentukan waktu yang tepat untuk memulai. Jangan ditunda-tunda yang pasti. Agi jam 11.37 menit suat nih. Dan suat Agi kita akan kan jelang azan zuhur untuk wilayah Sungai dan sekitar hari ini jam 11.45 menit. Sepradi, kita nikmati kembali pilihan lagu-lagu hiburan Giganti Siang Hari Ika.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam. Akhrajahu At-Tirmidzi wa Ibn Majah.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.

Pro 4 FM, Reris ngeliat sore budaya Bangka Belitung. Sopradi sahabat budaya dimanapun nih kak berade. Tentu lagi dalam kebersamaan kita di sekaput kali ini ya. Siang-siang enak keputar Pro 4 sampai jam 13 kelak. Sopradi, sebelum kita ikuti suara budaya belajar Sumba Sopradi O di hari ini Sabtu tanggal 10 Oktober 2026 kelak. Suara budaya belajar Sumba langsung kita dengar dari Perempat Bandar Lampung. Oke, kali ini Sopradi di Sekaput ada kompetisi tiduk Jepang yang tawarkan hadiah 253 juta rupiah. Nah, Sopradi, kompetisi tidur di Jepang menawarkan hadiah fantastis sekitar 253 juta rupiah bagi peserta dengan kualitas tidur terbaik. Ajang bertajuk Matras by Kualani dijadwalkan berlangsung di Tokyo pada 5 Oktober lalu dengan penilaian berbasis teknologi pelacak tidur. Sempat viral, Sopradi, berseliweran di medsos macam itu. Nah, dikutip dari Foxpit, kompetisi itu bukan sekedar menguji siapa yang mampu tidur paling lama, melainkan menilai kualitas istirahat peserta selama 90 menit. Perangkat pelacak tidur digunakan untuk mengukur kedalaman tidur, kualitas istirahat, waktu yang dibutuhkan untuk terlelap, hingga kestabilan tidur. Tantangan semakin menarik karena penyelenggara juga dapat ngasih gangguan suara atau kondisi tertentu untuk menguji kemampuan peserta mempertahankan tidur nyenyak. Peserta dituntut tetap rileks dan mencapai kualitas tidur optimal meskipun menghadapi gangguan selama kompetisi berlangsung. Jadi kompetisi ini bukan sekedar nyari peserta yang mampu terlelap paling lama, Spradi. Kualitas tidur, kestabilan istirahat, serta kemampuan tubuh mencapai tidur nyenyak jadi bagian penting dalam menentukan pemenang. Nah, demikian gambaran konsep penilaian kompetisi itu. Besar hadiah jadi salah satu daya tarik utama ajang nih. Berdasarkan informasi yang dikutip, kompetisi itulah menerima lebih dari 45 ribu pendaftar untuk memperebutkan sekitar 60 slot peserta. Antusiasme itu menunjukkan bahwa konsep kompetisi tidur ini mampu menarik perhatian masyarakat melalui pendekatan yang tak biasa. Aktivitas yang umumnya dianggap sebagai kebutuhan sehari-hari justru dikemas jadi tantangan dengan penilaian berbasis teknologi. Di balik keunikannya, kompetisi ini turut mengangkat pentingnya kualitas tidur bagi kesehatan. Kesibukan pekerjaan, tekanan kehidupan modern, dan kebiasaan bekerja berlebihan dapat membuat waktu istirahat kurang diperhatikan. Padahal, tidur berkualitas berperan penting dalam pemulihan tubuh dan jaga konsentrasi. Tidur berkualitas bukan hanya soal berapa lama seseorang berada di tempat tidur, Spradi, tapi juga bagaimana tubuh beristirahat dan memulihkan diri. Menjadi pesan yang relevan dari konsep kompetisi itu. Nah, fenomena ini sekaligus mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan kebutuhan tidur di tengah aktivitas sehari-hari. Meski hadiah ratusan juta rupiah jadi daya tarik, manfaat utama tidur tetap terletak pada kualitas istirahat yang dampaknya terhadap kesehatan. Dan Sopradi, itulah dia sekaput kita siang hari ini di mana di Jepang yang diselenggarakan kompetisi tiduk yang menawarkan hadiah ratusan juta rupiah. Sopradi, dicari tiduk yang paling berkualitas macam itu, bukan yang paling lame ataupun apa Sopradi, tapi yang dicari yang paling berkualitas. Oke, jam 12:52 suatni. Sebelum kelak kita ikuti suara budaya belajar Sumba jam 13 sampai jam 14 kelak ke RRI Pro 4 Bandar Lampung, kita nikmati kembali pilihan lagu-lagu hiburan yang pasti lah kami siapkan ke nganti siang hari ika.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Sobredi sahabat budaya, selanjutnya jam 13 sampai jam 14 kelak kita ikuti Suara Budaya Belajar Sumba bersama RRI Pro 4 Bandar Lampung.

Minamogi, dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polres Tulang Bawang, Polda Lampung bersama petugas Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar berhasil memadamkan kebakaran lahan di Cakat Raya pada Jumat 9 Oktober 2026. Personel Pamapta Ibda Freddy Wicaksono SH turun langsung melakukan patroli sekaligus membantu penanganan kebakaran yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera atau Jalinsum sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Lahan kebakaran terjadi di depan SPBU Cakat Raya tersebut langsung mendapatkan penanganan dari Tulang Bawang. Kehadiran personel kepolisian di lokasi menjadi bagian dari upaya respon cepat guna memastikan situasi tetap aman dan arus lalu lintas tidak terganggu. Di tengah penanganan kebakaran, personel turut memantau kondisi di sekitar lokasi serta memastikan aktivitas pengguna jalan tetap berjalan dengan lancar. Beralih ke informasi selanjutnya, tim gabungan dari jajaran Satres Narkoba Polres Bandar Lampung dan Ditres Narkoba Polda Lampung menciduk 3 pelaku narkotika dengan barang bukti 2,02 gram sabu pada Jumat 9 Oktober 2026. Kasat Narkoba Polres Bandar Lampung, Kompol Indik Rusmono mengatakan, para pelaku narkotika diamankan yakni FB 22 tahun, R 24 tahun, dan YI 41 tahun. Kedua pelaku diduga kuat berperan sebagai pengedar, satu orang lainnya bertindak sebagai pengguna. Kawanan narkotika ini ditangkap polisi dari 3 lokasi berbeda di sepanjang jalan RE Marta Dinata, Kecamatan Teluk Betung Timur. Dikatakannya pengungkapan serta penggerebekan ini merupakan langkah tegas dalam menindaklanjuti instruksi pimpinan yakni Polri melalui Kapolda Lampung dan Kapolresta Bandar Lampung untuk memberantas peredaran gelap narkotika hingga ke akar-akarnya. Demikian Wahca pukul 13, Moloko tunggu di Wahca selanjutnya. Dan Minamogi nantikan pula di pukul 13 nanti akan ada siaran budaya belajar Sumba dan kita nantinya akan dirilai oleh Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat dan juga Palembang. Dan untuk dialog belajar Sumba nanti yaitu dengan tema tradisi Sekura sebagai warisan budaya Lampung. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

Melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya dimanapun Minamagi berada. Gimana kabarnya siang hari ini? Dan semoga Minamagi semuanya dalam keadaan sehat dan juga selalu bersemangat ya ngejalanin aktivitas di siang hari ini. Dan senang sekali saya Julita Pustika bisa kembali hadir menemani Minamagi semua dalam program Budaya Belajar Sumba di Perempat RRI Bandar Lampung. Dan salam hangat ya untuk sahabat pendengar yang saat ini bergabung melalui siaran relay atau juga kita siarankan langsung oleh RRI Palembang, RRI Sungai Liat, RRI Jambi dan juga RRI Bengkulu. Gimana nih kabarnya pendengar semuanya? Semoga kita tentu diberikan kesehatan dan juga tentu kebahagiaan ya. Dan sahabat budaya, Indonesia ini memang kaya sekali ya, di mana setiap daerah tentu ini punya tradisi, kesenian, bahasa dan juga cerita ya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan tentunya ada tradisi yang mungkin sangat akrab ya bagi masyarakat setempat, tapi ternyata gitu ya belum banyak yang dikenal oleh masyarakat di daerah lain. Dan siang hari ini kita akan berkunjung gitu ya secara imajinatif tentunya ya ke salah satu wilayah di Lampung, tempatnya ini di Sekala Barak ya, di Lampung Barat. Dan Minamwagi, kalau nggak dengar kata sekura gitu ya, tentu yang langsung terbayang ini mungkin wajah yang bertopeng gitu ya, bertopeng-topeng bentuk unik atau juga pakaiannya yang warna-warni gitu, suasana ramai dan juga mungkin gelak tawa di tengah pesta rakyat ya. Dan ya itulah salah satu tradisi budaya Lampung yang tentunya menarik banget ya untuk kita kenal lebih dekat, yaitu apa kalau bukan tradisi sekura. Dan Minamwagi, pesta sekura ini tentu biasanya gitu ya begitu lekat dengan suasana setelah hari raya Idul Fitri, di mana masyarakat berkumpul silaturahmi, menyaksikan penampilan para sekura dan juga menikmati kemeriahan yang menjadi bagian dari kehidupan budaya setempat ya. Dan kayak gimana gitu ya tradisi ini bisa tumbuh di tengah masyarakat Skala Barat gitu ya, apa maknanya aja bagi masyarakat Lampung, pokoknya di siang hari ini kita akan obrolin dalam Budaya Belajar Sumba siang hari ini. Dan Minamwagi, kita pokoknya gak lupa, kita juga dirilai ya oleh RRI Palembang, Sungai Liat, Jambi dan juga Bengkulu. Dan sudah terhubung bersama saya tentunya narasumber yang dekat dengan tradisi yang akan kita bahas ya di siang hari ini. Beliau adalah Bapak Endang Guntoro Cangko. Beliau adalah seorang pelaku budaya sekura di Sekala Barak. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, bagaimana kabarnya Bapak?
1: Alhamdulillah, muayyan.
0: Alhamdulillah, muayyan ya. Baik, terima kasih banyak nih Bapak Endang sudah bersedia tentunya bersama kami Perempat RRI Bandar Lampung menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di siang hari ini ya Pak.
1: Iya, baik.
0: Baik, dan tentunya kita juga akan ngobrol santai gitu ya. Saya ingin mengajak juga tentu Bapak bercerita tentang sekura gitu. Mungkin bukan hanya dari sisi sejarah dan maknanya aja, tetapi juga pengalaman nih dari Bapak Endang sendiri selaku pelaku budaya tentunya ya. Baik, dan Pak, kita kan mungkin menyebut sekura gitu ya, mungkin masyarakat langsung membayangkan orang-orang yang memakai topeng dengan berbagai bentuk dan juga karakter. Sebenarnya nih Pak Endang, tradisi sekura ini seperti apa sih Pak? Boleh dijelaskan gak sih Pak tradisi ini kepada orang yang mungkin baru pertama kali ngedengernya gitu Pak?
1: Oh iya, baik. Sebelumnya saya buka dulu ya. Robikum nerobikum, robikum solo ala. Assalamualaikum, ya mbak anak kampung Yinda. Tapi pun.
0: Iya pun.
1: Jadi kalau kita bicara tentang tradisi sekura, khususnya pesta budaya sekura Cakabuah yang ada di Lampung Barat, kita patut bersyukur karena sekura ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sejak tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di waktu itu masih bernama Kemendikbud. Jadi dari 2015 itu sudah menjadi WBTB-nya Provinsi Lampung. Artinya, sekura itu bukan hanya tradisi milik masyarakat Lampung Barat, tetapi juga merupakan bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang harus kita jaga bersama. Jadi, sekura ini tumbuh dan hidup di masyarakat bumi Sekala Barak. di dalamnya ada nilai sejarah, ada identitas, ada kegembiraan di sini, ada karena dia pesta budaya ya, dan ada silaturahmi dan semangat gotong royong. Jadi kalau menurut sejarah ya, tadi kan mbaknya tanya tentang sejarah, uwo apa mbak ini panggilnya?
0: Boleh mbak juga, boleh uwo juga boleh.
1: Jadi kalau kita menelusuri sejarah awalnya dalam tradisi tutur masyarakat, Eskura itu dikaitkan dengan masa skala prakuno yang berada di kawasan lereng Gunung Sagi. Jadi kalau kita bicara Eskura, kita akan dibawa ke sejarah tentang skala prakuno. Dalam kisah yang diwariskan secara turun-temurun, pada masa itu dikenal penguasa terakhir dari kerajaan skala prak itu bernama Ratu Skomong. Untuk apa lidah Indonesianya kita sebut Skarmong lah ya. Kalau bahasa Lampungnya Skarmong. Kemudian apa namanya diceritakan di sekitar abad ke-13 itu datang empat mumpu dari arah Pagaruyung yang membawa ajaran Islam ke wilayah Skala Prak ini. Yang di sini ini di Skala Prak ini saat itu dipimpin Skarmong, satu Skarmong itu menganut ajaran animisme Hindu Bhairawa yang menyembah sebuah pohon yang namanya Melasa Kepapang. Tapi karena kita bicara masalah Skura, kita enggak ke sejarah itu ya. Jadi pada masa itu menurut cerita yang diwariskan, kalau cerita orang Lampung ini, Lampung ini maksud Sumatera, kita itu lemahnya di tulisan. Jadi cerita itu dari mulut ke mulut. Jadi kami itu diceritakan oleh nenek moyang kami dulu, oleh kakek-kakek kami dulu, dari secara lisan. Jadi kami menerima cerita itu secara lisan. Pada masa itu tidak semua apa namanya pengikut dari Ratu Skarmong ini mau ikut ajaran Islam yang dibawa oleh empat umpu. Tapi ada sebagian yang tetap setia dengan Ratu Skarmong di masa kerajaan skala barat kuno. Jadi singkat ceritanya, dalam masa itu terjadilah perang yang disebut dengan Perang Skala Barat. Nah, disinilah berawal kisahnya Sekura. Dikisahkan pihak-pihak yang berhadapan itu sebelumnya memiliki hubungan persaudaraan. Penggunaan penutup wajah dan topeng ini dikaitkan dengan keadaan ketika mereka harus saling berhadapan dalam konflik itu. Jadi untuk tidak saling kenal dalam bentrok peperangan, saling gontok-gontokan, bunuh-bunuhan, tentu mereka tadinya bersaudara dan sekarang harus perang, tentu nggak akan jadi perangnya.
0: Iya.
1: Nah, mereka menutup wajah. Kalau orang Lampung itu menyebutnya Sekura. Jadi Sekura itu berarti penutup wajah.
0: Penutup wajah ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke.
1: Okay. Nah, setelah apa namanya perang ini, apa namanya mereka menggunakan penutup wajah atau Sekura menggunakan Sekura kayu atau penutup wajah topeng dari kayu, dibuat dari kayu. Nah, dari masa peralihan itu berdiri kerajaan adat Kerajaan Paksipa Skala Prak. Yang tentu kalau masyarakat Lampung mengenalnya dengan Paksian Belungu, Paksian Pernong, Kepaksian Jerupa, dan Paksian Lapadiwai atau Kepaksian Pejalan Diwai. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, sejarah Sekura itu berkaitan erat dengan sejarah panjang dari Skala Prak. Yang kami meyakini Skala Prak itu adalah asal usul dari suku bangsa Lampung.
0: Oke, baik. Berarti menarik banget gitu ya Pak. Berarti memahami sebuah tradisi ini tentu kita juga perlu mengenal masyarakatnya dan juga perjalanan sejarahnya bisa sampai terbentuknya tentunya ya Pak Inang ya. Baik.
1: Iya.
0: Dan selama ini Sekura ini kan sangat dikenal nih Pak dengan tradisi yang meramaikan suasana setelah Idul Fitri ya. Mengapa nih Pak tradisi Sekura ini begitu dekat dengan momen Lebaran gitu ya? Ada nggak sih Pak makna perayaan Sekura bagi masyarakat setelah menjalani ibadah puasa Ramadan Pak?
1: Oh ya, jadi masih berkaitan dengan sejarah panjang yang saya sebutkan di awal tadi. Mm-mm. Jadi itu sejarah awal dari Sekura dan runtuhnya kerajaan skala barat kuno yang menganut ajaran animisme yang menyembah Balasa Kepapang, dan kalahnya kerajaan skala barat kuno, terbunuhnya Ratu Sukarmo, ditandai dengan berdirinya kerajaan Paksipak skala barat dan ditandai dengan masuknya Islam ke bumi Lampung. Seiring perjalanan zaman, perayaan ini masuk di era Islam. Artinya skala berat yang menganut animisme sudah beralih ke era Paksipak skala berat yang menganut ajaran Islam. Jadi di dalam era Islam ini, peperangan melawan hawa nafsu yang dijalankan selama satu bulan penuh di Ramadan itu, perayaannya, kegembiraannya dirayakan melalui pesta budaya, yaitu pesta budaya Sekura. Nah, jadi masyarakat itu saling mengunjungi dari satu pekon ke pekon lainnya. Mereka berkumpul di satu rami, saling memaafkan, dan mereka mengadakan pesta budaya, yaitu pesta budaya Sekura. Karena kemarinnya mereka sejarah Sekura itu masih ada di memori mereka, mereka menggunakan sejarah ini masuk ke era Islamnya, itu menggunakan penutup wajah yang menggunakan dalam pesta budaya kemenangan. Kalau itu sejarah panjangnya itu perang dan kemenangannya terbentuk Paksipak skala berat, di masa Islam setelah perang melawan hawa nafsu selama satu bulan penuh, perayaannya itu pesta budaya Sekura.
0: Di
1: masa ini, karena mungkin orang sudah mulai malas membuat Sekura dari kayu, atau apa namanya, proses membuat Sekura dari kayu itu lama, maka ada kreasi baru, yaitu Sekura betik. Kalau Sekura betik itu menggunakan semua kain dan penutup wajahnya, Sekuranya menggunakan kacamata hitam. Jadi ada perkembangan-perkembangannya. Jadi Sekura itu akhirnya ada dua. Ada Sekura Kama dan ada Sekura Bekti. Di dalam pesta budaya Sekura di masa Islam. Jadi perayaan ini panjang sekali. Jadi dari abad ke-13 sampai dengan hari ini masih lestari. Jadi ada fase-fase perkembangan yang panjang sekali. Yaitu Sekura yang perang skala berat dan Sekura di masa era Islam itu merayakan kemenangan setelah melawan hawa nafsu selama satu bulan penuh, ajang silaturahmi, saling memaafkan, dan timbul Sekura betik sebagai kreasi baru di sini.
0: Baik, jadi Sekura betik ini termasuk Sekura yang mungkin udah modernnya sekarang gitu ya Pak ya? Betul. Karena memang kalau kita pikirin gitu ya, setelah sebulan menjalani Ramadan, tentu momen berkumpul dan juga bersilaturahmi ini memang tentu terasa lebih istimewa ya. Dan juga tentu tradisi Sekura ini menjadi salah satu cara juga ya untuk masyarakat ini bisa merayakan kebersamaan itu nanti ya Pak Endang ya.
1: Iya betul tadi.
0: Dan Pak Endang, kan ada ya masyarakat yang mungkin hanya melihat kemeriahan Sekura ini cuma dari foto ataupun juga video aja di media sosial, termasuk saya nih ya Pak, karena saya belum pernah melihat langsung nih prosesi Sekura seperti apa. Kalau mereka datang nih Pak, kira-kira ke sebuah pesta Sekura di Pekon nih, suasana seperti apa sih Pak yang biasanya mungkin bisa mereka temui? Apa yang membuat suasana itu bisa terasa khas nih Pak bagi masyarakat skala barat nih Pak?
1: Baik, skala berat, bukan skala barat.
0: Ya, skala berat. Skala berat.
1: Jadi sejarah panjang Sekura ini enggak mulus, selamanya mulus dari abad ke-13 sampai sekarang itu enggak mulus, ada fase-fase perkembangannya, Pak. Jadi saya mungkin bisa runutkan fase-fase perkembangan Sekura ya. Jadi ada masanya pesta budaya Sekura ini, ada masanya di masa masuknya modernisasi, di masa masuknya era, masuknya HP, alat komunikasi, telepon gitu, masuknya listrik ke skala berat. Ada masanya itu ada pesta budayanya, tapi Sekuranya, peserta yang menggunakan Sekuranya tidak ada. hanya ada pada saat panjat pinang atau cakap buah di jam-jam 2 sore, jam-jam 3 sore. Mm-mm. Jadi pasal ini yang mengkhawatirkan kami. Yang saya ingin ceritakan sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, mm-mm, ini tantangan bagi kami sebagai putra asli Skalabra dan yang mencintai budaya ini. Mm-mm. Ini sangat mengkhawatirkan akan hilangnya budaya ini. Ada sekura di tiap pekon 1-7 sawal itu, tapi sekuranya nggak nampak yang menggunakan topeng sekura kayu dan menggunakan sekura betik yang dari kain. Mm-mm. Pada masa itu kami membentuk namanya Dewan Sekura yang merupakan perwakilan dari penanggung jawab dari pekon-pekon penyelenggara sekura. Sudah banyak sekali yang kami lakukan untuk bisa membangkitkan kemeriahan sekura ini, pesta budaya ini lagi. Artinya personil yang ikut sekura itu kami berusaha untuk bisa meramaikan pesta itu lagi, bukan hanya pasar. Karena di dalam pesta budaya sekura itu UMKM itu bergerak dan para pelaku-pelaku yang kreasi untuk menjual-jual produk-produk itu ada di situ. Dan ada masa itu yang hanya ada pasarnya saja, sekuranya nggak ada. Nah, akhirnya ketemu trik yang sampai hari ini berhasil, yaitu sekura ngelimuk. Mm-hmm. Jadi sekura ngelimuk ini hal yang tabu dilakukan sekura sebelum terjadinya sekura ngelimuk. Karena kami balikkan posisinya. Artinya gini, dulu orang untuk pergi ke pesta sekura itu berusaha untuk tidak dikenal orang. Saya nih sama mbak ini akan sekura ke kampung tetangga, ke desa tetangga. Mm-mm. Saya berdua ini berusaha untuk kita berdua ini gak saling kenal. Mm-mm. Jadi saya ini dari mana dan siapa. Ini yang dilakukan dulu. Dan gak boleh ngelimuk. Ngelimuk itu artinya nyampah. Dan di masa fase sekura ngelimuk, kami itu membalikkan kondisi itu. Kita harus berangkat berombongan, mm-hmm, satu pekon, dan kita membawa limu. Dan kita harus berusaha untuk dikenal orang bahwa saya dari pekon A. Nah, kami balikkan ini untuk bagaimana pesta budaya sekura ini menjadi suatu sajian yang kembali ramai dengan ruhnya yang pada apa namanya, intinya adalah ajang silaturahmi dan kemeriahan, kegembiraan setelah kemenangan kita melaksanakan puasa Ramadan. Mm. Nah, waktu itu kami ditentang oleh tokoh-tokoh adat. Dewan-dewan sukura bentukan kami itu ditentang oleh tokoh adat karena ini tabu, nggak boleh ngelimuk, dan ini bukan tradisi yang sebetulnya. Tapi kami berpatokan bahwa sekura adalah ajang silaturahmi dan ajang kemeriahan. Jadi boleh kita rubah formatnya, tapi tetap dengan rule yang betul. Nah, jadi inilah kebangkitan sekura dari 2017. Mm-hmm. Kalau Mbak sebut tadi, bagaimana suasana di dalam pesta budaya sekura itu? Apa sih yang bisa digambarkan dalam pesta budaya sekura? Ini di pasir-pasirnya seperti ini. Sebelum 2017, itu orang datang ke dalam pesta budaya sekura tanpa diundang, datang dan berusaha untuk tidak dikenal. Mm-mm. Orang datang dengan kegembiraan, pakaian sekura, baik mau sekura kama ataupun sekura betik. Di masa 2017 sampai hari ini, kita datangnya rombongan dengan membawa bendera kebesaran pekon atau desa masing-masing. Mm-hmm. Misalnya saya dari Pekon Canggu, saya bawa bendera. Nama kami itu ada dikenal dengan HRK Canggu. Saya dulu ingat betul, saya buat bendera spanduk besar bertuliskan HRK Canggu. Dan kami masuk ke Pekon penyelenggara di pertama nyampe di situ, kami tidak menggunakan sekura, tidak menutup wajah. Kami berkeliling membawa bendera kebesaran kami, berusaha untuk dikenal. Mungkin apa istilahnya, kami absen lah, hadir di situ. Dan setelah putaran kedua baru kami menggunakan atribut sekura, baik sekura kama maupun sekura betik, dan membawa limu. Karena sekura rombongan itu biasanya 3-4 kali berputar di pekon itu. Nah, Di dalam pesta budaya ini kami berusaha dikenal dan istilahnya kami itu disambut. Selamat datang gitu. Rombongan sekura dari Canggu gitu, dari teman-teman penyelenggara sekura pun lain. Mereka menyambut kami. Apa tujuannya? Agar saat kami menyelenggarakan pesta budaya sekura, mereka datang balas dengan rombongan besar dan membawa limo juga. Dan trik ini berhasil sampai hari ini. Dari 2017 itu penyelenggara sekura dari 6 sampai 7 pekon saja, di 2019 itu naik sampai 32 pekon. Dan kemarin saya lihat di 2015 2025 itu mencapai 62 pekon. Itu perkembangannya luar biasa. Dan pesta budaya sekura itu betul-betul menjadi ajang silaturahmi yang saling di dalamnya kita mengenakan topeng sekura maupun sekura betik maupun sekura kama, dan di dalam situ itu orang itu bersaudara, minak wari semua, bermakmapan, saling ber apa namanya bersilaturahmi, karena enggak selamanya kita di dalam satu tahun itu apakah bertemu atau enggak, tapi di dalam pesta itu kami bertemu. Gambarannya seperti itu. Dan perkembangan di sejak sekurang limo ini dari 2017 sampai hari ini itu berdampak besar terhadap kunjungan wisatawan, terhadap UMKM yang di misalnya yang berjualan misalnya makanan bakso aja ya, yang biasanya penghasilan mereka nggak sampai 1 juta per hari, di dalam satu perayaan pesta budaya sekura itu bisa mencapai 3-4 juta penghasilan bersih mereka per hari. Jadi ini berdampak besar untuk perekonomian daerah.
0: Berarti memang di balik acara daerah juga tentu ada roda perputaran ekonomi juga berarti Pak Endang ya.
1: Tentu, karena kita mengarahkannya ke sana. Jadi bukan hanya kita melestarikan budaya, tapi harus ada dampak-dampak positif yang dirasakan masyarakat langsung.
0: Baik. Dan tentu dari obrolan kita juga kita bisa melihat ya bahwa memang tradisi sekura ini memang tidak bisa ya Pak lepas dari kehidupan masyarakat yang menjaganya. Di mana di dalamnya juga tentu ada kegembiraan, ada pertemuan antar keluarga, ada juga warga yang berkumpul-kumpul, dan juga tentu ada tradisi yang memang harus dikenalkan tentunya ya Pak ya, dari generasi ke generasi berikutnya. Dan minum lagi, saya juga ingin menyapa nih karena kita juga didengarkan oleh RRI Palembang, Sungai Liat, Jambi dan juga Bengkulu. Jadi untuk Minamwagi mungkin yang ingin ngobrol-ngobrol gitu ya tentang tradisi sekura dengan Bapak Endang, boleh silahkan yang pengen bergabung ditunggu di 255112 atau juga WhatsApp kita ya di 0811-7209-885. Mungkin yang ingin nanya langsung dengan Bapak Endang Guntoro Canggu ini selaku pelaku budaya sekura di skala Berak, dengan obrolan kita di siang hari ini yaitu tradisi sekura sebagai warisan budaya Lampung. Dan minam lagi, kita juga tentu karena Bapak ini kan termasuk pelaku budaya gitu ya Pak ya, tentu Bapak punya banyak pengalaman nih ketika tradisi ini berlangsung di tengah masyarakat. Apa nih Pak pengalaman yang paling berkesan mungkin bagi Bapak ini selama terlibat dalam kegiatan sekura Pak?
1: Baik, jadi pengalaman yang paling berkesan dan

0: menghadapi arus globalisasi dan modernisasi ya. Tantangannya besar sekali. Jadi orang itu menggunakan alat transportasi, mobil, motor. Kalau dulu kami Sukura itu dari Pekon berjarak 10 kilo itu kami jalan kaki, sekarang itu sudah mudah banget pakai motor, pakai mobil, pakai angkutan umum. Kalau dan dulu untuk kita berkomunikasi dengan teman-teman kita di desa lain itu harus saling anjau silau, harus datang langsung. Sekarang harus nggak perlu, kita sambil rebahan aja di rumah lewat telepon. Jadi tantangannya ini luar biasa. Perpindahan Sukura itu, karena ini sekarang di era sekarang sampai 60-an penyelenggara per pekon. Itu tentu nggak akan bisa kita. Di dalam satu pekon itu ada lebih dari 5 atau 10 pekon penyelenggara. Kalau kita datangi semua, nggak mungkin akan bisa kekejar. Tapi karena kita satukan di era yang modern seperti ini dan budaya kita terus lanjutkan, ini memudahkan apa namanya perpindahan kita. Jadi kita mengisi dalam satu pekon, di misalnya di Dua Sawal itu ada 7 penyelenggara pekon. Kita akan berbalas tadi dengan sekurang 5, karena kita berharap pekon kita akan dikunjungi orang juga nanti. Nah, kita harus berpindah 1 jam di pekon ini, 1 jam di pekon ini, tentu menggunakan apa namanya kendaraan. Nggak bisa ditempuh dengan jalan kaki seperti dulu. Jadi modernisasi kita sikapi, kita bijaki, kita apa namanya, kita satukan dengan apa namanya ada tradisi yang akan menjadi warisan kebanggaan kita kepada generasi yang akan datang. Dan tentu ini kami warisi kepada generasi-generasi yang akan datang mulai dari sekarang. Anak-anak sudah kami ajak untuk ikut dalam pesta budaya. Jadi pengalaman-pengalaman ini menjadi sejarah yang gak akan terlupakan bagi saya pribadi dan mungkin teman-teman yang membentuk Dewan Sukura waktu itu.
1: Baik. Dan kalau kita ngelihat gitu ya Pak di lapangan, tentu prosesnya ini kan luar biasa gitu ya Pak, bisa sampai acara ini dihadiri diadakan sampai 60-an pekon berarti ya Pak ya. Nah biasanya siapa aja nih Pak yang terlibat dalam persiapan kegiatan itu? Bagaimana nih masyarakat, para pemuda dan juga tokoh setempat nih Pak bisa bekerja sama agar kegiatan ini bisa berlangsung dengan meriah Pak?
0: Baik, jadi penyelenggara utama itu pekon. Jadi kalau disebut, kalau kita boleh sebut umumnya Karang Katarunanya lah ya pekon. Jadi Muli Menganai. Jadi yang bergerak itu Muli Menganai, tentu didukung oleh tokoh-tokoh adat, karena di Skala Brak itu, di Paksipak Skala Brak itu, di setiap pekon itu dipimpin oleh raja-raja Jukuan. Dari dalam satu suku, dalam satu juku itu dipimpin oleh raja Jukuan yang strata ke bawahnya. Setiap nyawa di Skala Brak itu ada kedaunya kata orang, ada pemimpinnya. Jadi satu raja itu memimpin beberapa strata di bawah, ada 7 strata. Jadi setiap Muli Menganai per pekon penyelenggara itu bertanggung jawab atas penyelenggaraan pesta budaya di pekon mereka masing-masing, tentu didukung oleh pemerintah pekon dan didukung oleh tokoh-tokoh adat, raja-raja Jukuan tadi. Dan tidak akan bisa diangkat sendiri oleh Muli Menganainya kalau tidak dibantu oleh masyarakat pekon. Sifatnya iuran per pekon untuk pembiayaannya. Tapi di 2021 itu sudah ada support dari pemerintah daerah, support berupa pembiayaan walaupun tidak tapi ada apa ya, ada peran lah dari pemerintah daerah support pembiayaan. Kalau nggak salah sekitar 2,5 juta, walaupun 2,5 juta itu hanya untuk satu batang pinang, tapi itu sangat luar biasa bagi penyelenggara Sukura di pekon-pekon. Di semua pekon penyelenggara masing-masing diberikan support pendanaan di setiap pesta budaya Sukura. Dan sisanya Muli Menganai pekon, Karang Tarunanya tadi itu menghimpun dana dari masyarakat pekon dan mencari sponsorship. Yang sekarang itu seperti yang saya sampaikan tadi, di era sekarang tentu kita harus antara budaya dan apa yang terjadi di era sekarang ini kita harus sesuaikan. Tentu kita ada pelibatan-pelibatan sponsor dari luar yang membantu pesta budaya Sukura. Dan

0: aku yang di dalamnya itu nggak ada batasan, nggak, artinya pesta itu nggak ada undangan, mereka datang sendiri, hanya sifatnya pengumuman. Kalau kami hanya kalau kami akan menyelenggarakan pesta budaya di Tiga Sawal misalnya, di Pulau Canggu, orang akan menentukan jadwal bahwa kami akan datang di situ dengan bersyukura. Dan karena itu di hari raya, kunjungan wisatawan itu biasanya dimulai dari Tiga Sawal. Tiga Sawal, karena orang pasti berhari rayanya di kampung masing-masing dulu kan. Betul. Dari luar-luar daerah itu biasanya hadir di 3 sampai di 7 Sawal. Jadi siapapun boleh terlibat di dalamnya, tapi penyelenggara utama itu adalah Mulai Ma'anet.
1: Baik, jadi ramainya ini di tanggal 3 sampai 7 Sawal berarti ya Pak?
0: Kalau ramenya tetap rame dari apa namanya 1 sampai 7 Sawal, tapi kunjungan dari kunjungan luar itu biasanya ya biasanya di 3 sampai 7 Sawal. Iya,
1: sampai 7 Sawal. Baik, berarti menarik banget, berarti keterlibatan ini banyak orang tentunya di dalamnya ya, Pak ya. Dan juga tentu ini mengingatkan kita bahwa ada semangat peguai jejama gitu ya, berarti bekerja sama untuk kepentingan bersama tentunya. Baik. Dan Bapak Inang, pernah enggak sih Pak ngalamin situasi gitu ya ketika generasi muda ini menunjukkan ketertarikan yang besar nih Pak terhadap sekura? Mungkin misalnya pengen ikut tampil gitu ya, belajar membuat topeng, atau juga mungkin terlibat dalam persiapan acara. Bagaimana nih Bapak Inang melihat semangat anak-anak muda sekarang nih dalam menjaga tradisi ini Pak?
0: Baik, jadi ini menarik pertanyaannya, dan saya akan bercerita bagaimana kami secara atau apa namanya secara tidak langsung mengkompetisikan sekura antar pekon, sehingga sekura itu bergerombol berombongan dan membawa atribut masing-masing dengan tertibnya masuk ke pekon penyelenggara secara bergantian. Karena di dalam pekon penyelenggara itu disediakan tempat sekretariatnya yang didirikan panggung, dan ada batasan berupa batasan batas yang menjadi tempat atraksi. Jadi masing-masing pekon yang datang itu diberikan kesempatan untuk beratraksi dan menunjukkan bahwa atau berbicara di atas panggung berpromosi bahwa kami akan menyelenggarakan pesta budaya sekura di beberapa sawal, datang ke sana, kami tunggu gitu. Itu diberi kesempatan oleh penyelenggara biasanya. Jadi di era sekarang secara tidak langsung kami mengkompetisikan. Jadi kenapa saya sebut secara tidak langsung? Zaman sekarang itu anak generasi muda itu pegang gadget semua kan?
1: Betul.
0: Dan punya media sosial semua, baik Instagram, TikTok. Nah, dan kami waktu itu di khususnya saya sebut pekonnya Pekon Canggu, Pekon Geringan, Pekon Kota Besi, itu membuat seragam, membuat apa namanya, membuat kaos t-shirt yang ada logo pekonnya, ada gambar sekuranya, sehingga sekura itu seragam, rombongan itu seragam. Nah, terus kami membuat player-player atau video ajakan yang di-share ke media sosial. Nah, ini yang secara tidak langsung berkompetisi. Akhirnya pekon-pekon itu membuat seragam masing-masing. Membuat seragam dan berusaha dong untuk bagaimana biar seragam kami lebih bagus dari pekon lain. Dan berusaha membuat player video yang kami share di media sosial itu, dibantu oleh teman-teman di pariwisata, dinas pariwisata itu menautkan, di share juga di medsos mereka, player ajakan dan video ajakan yang juga ini menjadi kompetisi. Bagus-bagusan player, bagus-bagusan video ajakan. Jadi ini yang menarik untuk peserta-peserta pemula yang kemarinnya mereka ogah-ogahan untuk ikut pesta budaya sekura menjadi tertarik saat mereka pulang kampung.
1: Betul.
0: Karena rata-rata mereka ini kan mereka berada di luar Lampung Barat, di sekolah di Bandar Lampung, di Jakarta, di Jogja, di mana-mana. Dan momen pulang ini mereka momen rindu dengan sekura, karena player tuh kami sebar satu Ramadan tuh sudah mulai nyebar, jadi rasa ingin pulang itu udah semakin kuat. Jadi ini yang menarik di era sekarang ini. Kalau dulu susah sekali untuk mengajak anak muda, untuk apa namanya, generasi muda nih, untuk terlibat. Betul. Karena mereka kan orang kota nih, pulang kota nih, anak kampung tapi ke sekolah di kota. Pengen dilihat wajahnya yang ganteng, yang cantik itu, nggak kelihatan dong kalau pakai sekura. Ini susah. Nah sekarang mereka pakai sekura, dibuka topengnya, sekura selfie dan di-share di medsos. Jadi kebanggaan mereka. Jadi itu tadi keterlibatan kita satukan apa yang terjadi di dunia ini sekarang. Ada medsos, kita kaitkan dengan budaya-budaya kita.
1: Betul. Berarti lumayan membantu sekali berarti ya Pak, media sosial ini, di mana per satu Ramadan berarti udah mulai gencar berarti ya promosi untuk acara dari Skalba Sekura sendiri ya. Baik, dan tentu juga senang sekali kalau memang generasi muda ini bisa ikut terlibat gitu ya Pak, di mana sebuah tradisi tentu akan lebih mudah bertahan ya jika memang anak-anak muda ini nggak cuma hanya nonton aja berarti, tapi juga tentu ikut datang gitu ya, dan juga tentu ikut masih menjadi bagian dari pelestariannya. Baik, dan Pak Ina, kalau kita kaitkan juga nih Pak dengan kehidupan masyarakat Lampung sekarang nih Pak, bagaimana tradisi sekora ini bisa menjadi ruang nih Pak untuk mempererat hubungan antar warga, baik mungkin yang tinggal di Pekon maupun juga keluarga yang pulang dari perantauan nih Pak saat Lebaran Pak.
0: Baik, jadi sesuai tujuannya memang ini ajang silaturahmi kan. Jadi tujuan utama di pesta budaya sekura di zaman Islam nih, dari zaman Paksipa ini, tujuan utamanya adalah silaturahmi, merayakan kemenangan setelah kita melaksanakan satu bulan puasa. Dan silaturahmi itu biasanya memang diselenggarakan di Idul Fitri. Nah, jadi tujuan utamanya itu. Jadi mempererat silaturahmi itu memang tujuan dari pesta budaya sekura ini. Di setiap pekon penyelenggara wajib bagi setiap rumah itu menyediakan sajian makanan, wajib setiap pekon. Siapapun juga, walaupun gak kenal, yang masuk ke rumah mereka, syaratnya melepaskan sekura, mereka bisa dikasih makan, minum, kopi dan sebagainya. Jadi pekon penyelenggara itu siap pagi-pagi subuh itu ibu-ibu itu sudah masak nasi banyak dengan lauk yang banyak dan sudah siap untuk menyambut tamu seberapa banyak pun itu. Bahkan di jam-jam 1, jam 2 itu ada yang kehabisan nasi. Harus mengambil dari tetangga yang masih ada nasi itu. Karena saking banyak yang tamu yang datang. Dan jadi jangan takut orang datang ke pesta budaya di dalam pekon itu nggak makan. Nggak ada, walaupun banyak jualan juga di bawah. Tapi untuk yang teman-teman dari luar biasanya nggak tahu kalau ada sajian makan, mereka makan tentu akan juga berpengaruh ke penghasilan dari teman-teman UMKM. Jadi itu, jadi kalau untuk bagaimana mempererat persaudaraan silaturahmi, ya tujuan utamanya memang ke situ Mbak.
1: Baik, berarti memang momen ini bukan hanya menjadi ajang hiburan aja ya Pak, tetapi juga tentu kesempatan nih untuk bisa kembali mungkin bertemu keluarga gitu ya, menyapa tetangga dan juga tentunya memperkuat hubungannya yang mungkin selama ini jarang terjadi karena kesibukan, apalagi mungkin yang tim perantauan gitu ya, ketika pulang kampung cuman di rumah aja, bisa menjadi ajang untuk silaturahmi, ketemu sama teman-teman lama juga berarti ya Pak ya. Baik, dan Pak kalau bagaimana nih kita mengenalkan makna sekura nih Pak kepada anak-anak, supaya mereka gak cuma mengenal topengnya ini sebagai sesuatu yang lucu atau menarik aja, tetapi juga tentu memahami nilai budaya dan kebersamaan yang ada di baliknya Pak.
0: Jadi secara sederhana itu tadi disebutkan bahwa makna sekura ini sebagai ajang kegembiraan setelah kita melaksanakan kemenangan setelah kita berpuasa Ramadan selama satu bulan penuh. Namun makna sekura itu tidak hanya berhenti pada perayaan pesta sekuranya saja. Dalam tradisi masyarakat Bumi Skalabaka ini, sekura menjadi itu tadi simbol kegembiraan, kebebasan berekspresi, bagaimana mereka mengekspresikan diri, mau menjadi sekura betik yang karakternya karakter yang beringas, yang apa nama skura kama maksudnya, yang karakternya beringas, karakternya yang menggambarkan sifat buruk di muka bumi ini, atau menjadi skura betik yang lemah lembut dan tampil dengan keindahannya. Silaturahmi dan kebersamaan itu makna yang paling dalam dari penyelenggara skura ini. Masyarakat berkumpul setelah Idul Fitri, saling mengunjungi, saling memaafkan. Kemudian melalui cakak buah di penghujung nanti, kita juga melihat nilai gotong royong atau pegawai jama. Karena untuk mencapai puncak final atau puncak buah itu sendiri, para peserta harus saling bergotong royong, pegawai jama, saling membantu, saling bekerja sama. Jadi bagi saya, makna skura itu bukan hanya sekedar memakai topeng, mengubah penampilan, lucu atau serem, tetapi bagaimana tradisi ini menjadi ruang untuk merawat persaudaraan kita, mengekspresikan kegembiraan, dan menjaga identitas budaya. Yang ini yang lebih pastinya ini, menjaga identitas budaya dari masyarakat bumi Sekalawa. Karena skura ini juga menjadi, sejak 2017 itu menjadi ikon utama dari Festival Budaya Sekalabrak, sehingganya membawa Festival Budaya Sekalabrak itu masuk dalam karisma event Nusantara sampai 4 tahun berturut-turut, satu-satunya yang ada di Provinsi Lampung waktu itu. Walaupun sekarang juga ada Tubaba Art Festival, tapi waktu itu Festival Budaya Sekalabrak satu-satunya yang bisa menembus ken sampai 4 kali berturut-turut.
1: Jadi sekarang kita juga tahu ya bahwa memang budaya ini selalu menjadi identitas sebuah daerah tentunya ya. Dan Pak Endang, menurut Bapak ini seberapa penting tradisi skura ini dikenalkan nih Pak kepada masyarakat di luar Lampung, seperti pendengar kita ya, karena kita juga didengarkan oleh RRI Palembang, Sungai Liat, Jambi dan juga Bengkulu. Jadi menurut Pak Endang seberapa penting nih Pak tradisi skura ini bisa dikenalkan kepada masyarakat di luar Lampung Pak?
0: Baik, jadi menurut saya ini sangat penting sekali. Skura dikenalkan kepada masyarakat di luar Lampung, bahkan sampai ke tingkat nasional dan internasional. Karena skura ini bukan hanya milik masyarakat Lampung Barat, tetapi merupakan bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Apalagi skura cekak buah ini kan telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTPI Indonesia pada tahun 2015. Jadi dengan semakin dikenalnya skura, masyarakat luar itu bisa memahami bahwa Lampung memiliki tradisi yang unik, memiliki sejarah panjang. Ini kaitannya dengan sejarah Sekalabrak dari awal, dan kaya akan nilai apa namanya kebersamaan, silaturahmi dan gotong royong pegawai jijama. Kemudian pengenalan ini juga membuka peluang bagi pengembangan pariwisata dan akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Ketika orang mengenal skura, mereka bisa tertarik datang langsung ke Lampung Barat, karena skura hanya ada di Lampung Barat. Menyaksikan pesta budaya skura, mengenal bumi Sekalabrak itu secara utuh. Karena Lampung Barat itu, mungkin saya sebut begini, Anda belum sampai ke Lampung kalau belum ke Lampung Barat. Inilah tempat sebenarnya Lampung. Bukan meniadakan Lampung yang lain, tapi kami meyakini asal-usul suku bangsa Lampung dari sini. Jadi kalau Anda ingin mengenal Lampung, datang ke Lampung Barat, menikmati potensi wisatanya, dan ada keragaman budaya yang masih kental, masih ada sampai hari ini di tengah masyarakat. Dan tentu ada produk-produk UMKM yang saat ini juga menjadi penguat dari pesta budaya skura itu untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Tapi yang paling penting, jangan sampai skura hanya dikenal dan menjadi tontonan yang kayak unik atau sekedar memakai topeng. Kita juga terus memperkenalkan sejarahnya. Jadi dulu saya ingat kata Menteri Pariwisata dulu, Sandiaga Uno, harus ada storynomiknya. Jadi harus bersejarah. Ketika kita melihat sesuatu, dia nggak ada narasi, sejarahnya itu nggak itu tidak akan menarik. Tapi kita melihat sesuatu yang simple, tapi ada storynomiknya, ini akan menarik. Jadi pengenalan sejarah diikuti dengan narasi sejarah, makna nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu harus ada. Jadi karena itu kita perlu memanfaatkan berbagai media, termasuk radio seperti ini sekarang ini. Walaupun secara jujur saya sampaikan sudah banyak sekali orang yang tidak tahu radio kan, televisi, media sosial, melalui festival budaya dan kegiatan promosi pariwisata. Jadi keterlibatan pemerintah daerah itu luar biasa dari terhadap bagaimana keberlanjutan dari sebuah kebudayaan. Agar sukura ini dikenal lebih luas, tidak hanya di tingkatan lokal, tidak hanya di tingkatan Lampung Barat, Lampung. Nah, jadi harapan saya ketika masyarakat di luar Lampung mendengar kata sukura, mereka bukan hanya mengenal topengnya, tapi juga mengenal bumi secara utuh dan memahami bahwa di balik tradisi ini ada warisan sejarah. Bagaimana berangkat di sukura ini, titik berangkatnya di mana? Identitas di dalamnya serta ada semangat kebersamaan masyarakat Lampung yang patut kita banggakan di dalam pesta budaya sukura ini.
1: Baik, dan kita sudah di penghujung acara nih Pak Indang. Mungkin terakhir nih, harapan terbesar Bapak Indang ini untuk masa depan dari tradisi sukura di skala Berak ini, untuk kebudayaan masyarakat secara umum nih, apa harapan terbesarnya Pak?
0: Baik, jadi kalau harapan terbesar saya mungkin ya, kalau harapannya ya budaya ini lestari dan terwariskan dan untuk masa depan sukura, tradisi ini tidak hanya bertahan sebagai warisan budaya, tetapi terus hidup, berkembang dan diwariskan oleh generasi, diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi enggak, jangan sampai di generasi saya berhenti ini sukura. Saya ingin anak-anak muda Lampung Barat itu nantinya bukan hanya mengenal sukura dari cerita orang tua mereka, atau melihat melalui video-video yang di-share di medsos pada 2025-2026 misalnya, tetapi mereka benar-benar terlibat, ikut bersukura dan memahami sejarahnya. Jangan sampai mereka hanya terlibat tapi tidak tahu sejarahnya. Dan kalau mereka tahu sejarahnya, mereka akan merasa bangga menjadi bagian dari budaya ini. Jadi kemudian saya berharap sukura ini semakin dikenal di tingkat nasional, bahkan nanti insya Allah sampai ke internasional, sehingga pesta budaya sukura ini bisa menjadi salah satu daya tarik wisata yang benar-benar menjadi unggulan di Provinsi Lampung, khususnya di Lampung Barat, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM dan ekonomi lokal. Tentu dengan kunjungan wisata ini akan berpengaruh. Apa sih tujuan kunjungan wisata itu? Tentu akan berdampak pada perekonomian kan. Jadi kalau kita benahi bagaimana untuk teman-teman penyelenggara sukura, kita bukan tanpa celah. Sukura ini banyak ada beberapa yang oknum-oknum yang merusak dari penyelenggaraan ini. Setiap tahun kita mulai benahi seperti ini. Jadi ada oknum-oknum yang menggunakan atribut yang tidak sesuai dengan tata titi adat, itu yang menyalahi aturan adat. Itu ini oknum. Makanya ada keterlibatan TNI Polri yang kami libatkan di penyelenggaraan sukuranya untuk bisa menangkap orang-orang oknum yang bisa merusak pesta budaya itu. Jadi setiap tahun itu kami ada keterlibatan TNI Polri. Misalnya berpakaian hanya berpakaian dalam saja, karena mereka berpakaian sukura ini kan menyalahi aturan adat. Tentu ini akan merusak budayanya.
1: Baik.
0: Jangan sampai nanti sukuranya tinggal dalam catatan yang memori mereka hanya mengingat sukura itu yang jelek-jeleknya. Biasanya lebih terekam yang jelek-jelek daripada yang bagusnya. Gitu.
1: Bagus aja. Jadi. Ya. Baik. Baik, terima kasih banyak Bapak Endang Guntoro Cangko, karena kita juga sudah di penghujung acara nih. Pakainya kita kalau mau lanjut lagi waktunya nggak cukup ya Pak, kalau untuk satu jam, karena banyak banget tentunya tradisi sukura ini yang harus kita bahas ya. Baik, dan Minamwagi, terima kasih banyak untuk Minamwagi semua atau pendengar yang dirilai oleh Palembang, Sungai Liat, Jambi dan juga Bengkulu. Karena tidak terasa kita sudah di penghujung acara ya, untuk obrolan program Belajar Sumba di siang hari ini. Terima kasih banyak Bapak Endang Guntoro Cangko selaku budaya sukura di skala Berak ya, yang sudah tentu berbagi cerita dan juga pengalaman di siang hari ini. Terima kasih banyak Bapak Endang.
0: Baik, jadi saya terima kasih juga. Dan misalnya ada yang tertarik untuk menyaksikan pesta budaya Sukura, datanglah ke Lampung Barat di 1 sampai 7 Syawal.
1: Baik, siap. Baik, terima kasih banyak Bapak Endang Guntoro Canggu dan Mina Magi. Terima kasih banyak telah mendengarkan di Belajar Sumba di siang hari ini. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: Rupanya gua.
1: Jam berapa lari nih?
0: Jam 2 gua lah. Jam 2.

0: Apa kabar Bang Kak Blitong ni? Nih, nyah.
1: Selama siang spredik sahabat budaya, BMKG catat 60 titik panas di Babel, Belitung terbanyak. BMKG nyatet 60 titik panas terpantau di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Jumat 9 Oktober 2026. Jumlah itu merupakan pantauan hotspot pukul 00 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Stasiun Meteorologi Kelas 1 Depati Amir merilis data itu pada Sabtu 10 Oktober 2026. Wilayah terbanyak adalah Kabupaten Belitung dengan 16 titik panas, diikuti Kabupaten Bangka Tengah dengan 13 titik panas. Pantauan hotspot di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 9 Oktober 2026 pukul 00 hingga 23 sebanyak 60 titik, jelas BMKG dalam rilis resminya. BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengimbau masyarakat dan melakukan aktivitas pemicu titik panas. Pembukaan lahan dengan cara membakar harus dihentikan agar tidak jadi kebakaran hutan dan lahan. PLT Kepala Harian BPBD Babel Agus Afandi menekankan pentingnya kesadaran semua lapisan masyarakat. Dampak karhutlah sangat negatif bagi masyarakat Bangka Belitung. Sekian kabar Babel jam 2 siang, kayak Kuregina. Sampai jumpa di kabar Babel selanjutnya.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Apa gimai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
2: Nyepok tak kemana, Es?
1: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan Es?
1: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
2: Dapat oh, kini, ne. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, ngapa-apa bunga kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es. Silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tiap hari gawe kini, enggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
5: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
5: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
5: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, katawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
5: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang, ne.
2: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko neok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
5: Ka ambi HP yang ada internet, oh. Kuota ge harusna ade, ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu,
2: Nah, ayo lah guys. Wow, dek kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngerute orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen kan eh. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi ayam.
6: Mai, matea, tea, tea, tea, tea, tea, tea, bintit.
7: Mai, oh Mai, ngapainnya kak diem nih Mai? Kak kesambet Mai yo. Udah tuh ngapain dari tadi kan untuk mate Mai?
2: Apa Girom?
7: Ngapainnya kak nih Mai? Lain umon hari ini?
2: Nih harum mata aku rom. Nah aku beri kepo rom biar kita sama rom.
7: Mai bintin upe ya Allah.
2: Ayolah aku males kepo nih rom. Diri sakit ukan kesian malah dulu.
7: Udah ngape sampai bengkak sebelah tuh ma. Kang intai orang mandi mayo.
2: Ukan ya rom. Udah tofu nenue gak makan telok rom. Tah berapa hari ini entah ngapa sak makan sute kayak nak lok telok. Aduh
7: jennya lah kayak telok Mai menelah bintit-bintit lah.
2: Aduh rom, pok nih rom. Doakanlah kawan pok nih sembuh rom. Jen ketawanya rom. Nah aku bagi kayak pok mata bintit.
7: Aduh sakit
2: rom.
7: Perutku Mai gaya pok deh Mai.
2: Nih kita sih kok surangku kiri pok kanan rom.
7: Tapi katanya tadi kan lu makan telok Mai yuk. Oh, pantes lah ya, ya, kak kemarin kentut. Na'udzubillah Mai. Kayak pingsan gawe kak Mai.
2: Bising Girom. Ngerunyotnya mata aku nih Rom.
7: Aduh. Tapi Mayo, memang di dunia ini kena adi pasang-pasang nah, Mai.
2: Maksud Pak Rom.
7: Maksudku tuh men mate ka bengkak sebelah de abdola se men yang kanan bi bengkak Mai.
2: Ya Pak Rom menak nyari gara-gara rupe Romo ngelokku Pak.
7: Yo ge Mai ngape geli
2: sama Mai. Nah Pak lah mata bintik sebelah nih ha kek Pak nih nyelangkiat lah kek Pak ha ha.
7: Aduh.
2: Gayel Pak ah.
7: Yo lah Mai jadi lah Mai ah. Daripada ini nih Mai kita celengak celenguk gawe kita yo. Anu kita JJS yo. Kita ngeliling kampung kita dijadilah. Kita berjalan.
2: Yolah. Tapi sambil nyari pemakan Romo.
7: Dek lain Pok Nemai. Ujung-ujung kek minta bayarlah deng. Dan kulah ngerti lah kek Pok Nemai.
2: Tapi gila lu Rom. Rom, belum Rom, belum, belum. Ngapainnya badan Pok Nerom? Wow.
7: Yuk, kak jangan kenakut ku nih Mai. Ngapain badanku Mai?
2: Apanya badan Pok bengkak galin Rom?
7: Kan Mai yuk. Pajak oh kan imang mang oh.
2: Yalah Rom, Rom menak olahraga Rom. Yo cepet men Rom. Jadi dak kita ngiter kampung nih.
7: Oh jadi be. Mai, segera menjalan-jalan cemi Mai yuk.
2: Awo Romo. Tapi ini ngok kau orang jadi dek segerom.
7: Nyaman kau. Ku macam ni ramah kayak orang. Kadek tahu kan dari tadi. Ku ngeringeng terus, senyum terus kayak siapa ge. Oi mang, bi nak kemana tuh? Matilah, bi amang tuh.
2: Kenal limang pok kayak amang bi adik Roma.
7: Dek, ku cuma manggil bayi Mai. Ku keramah orang ya.
2: Aduh, sedang lah pok nih Rom. Lah segala orang liwat abis pok panggilkan. Jiga orang Rom, ingka orang pok gile Rom. Ah, Roma.
7: Deng, Mai. Mulut-mulutku, sekoyokku be.
2: Baseng pok lah Rom. Asak pok seneng belah.
7: Wih, nuwe, kada ingin dia kuda Mai.
2: Yolah Rom, cepet men lah jalan.
7: Pelan-pelan ge Mai. Nyabe ase ku Mai. Ase langsengnya ku leteh ku Mai berjalan Mai.
2: Tulah, malah langseng niga Rom. Jalan gila saro.
7: Awok Mai, lah ngep-ngep nyabe ku nih Mai. Yo Mai, kita ngasuh lu surat di bawah batang tuh Mai. Ku perlu istirahat nih Mai, dek tahan lagi kaki ku sakit Mai.
2: Ngapain dak kita ke warung bakwan Pina bay Rom? Makan bakwan, minum es gile.
7: Ay, tahu baik kan ya Mai yuk, ku tengah haus. Segernian tapi Mai, pas bener nih tengah nyabi ini minum esok.
2: Kan-kan Rom, tapi aduh Rom, lupa ku mau dompet Rom.
7: Ada Mai, Mai, ya lagu lame, mau dompet gak dompet kaku song, percuma Mai.
2: Dek Rom, ku tadi lah niat neraktir gak makan bakwan pina, tapi kecicirin dia di rumah dompet
7: gue. Baca pok pesan diwara Mai, yo, mang pinter pok ngeles Mai. Deng deng, ngerapi deng gede Mai. Ade 10 kali langsung bangkrut kehidupan ku gawikan nih Mai. Aku lapor nah. Pacak lo kumayarka, tenang men, mana aja sih kok bakwan lo.
2: Hahaha, mantap. Pok nih imang sahabat paling setia, cikar. Baik dek taipau, duit banyak jiat kerungkeng Rom.
7: Ayo pacak o, sude kapuji kampas ku ke bumi nih Mai. Imang lah kan nih Mai. Tega nian kan nih Mai.
2: Dek Rom, pok cakep cikar. Aduh. Rom, Rom yolah kita gi Rom.
7: Yo yo pon, yo pon. Tapi pelan-pelan Mayo. Dek kuatnya bego nih.
2: Rom.
7: Lagi ya. Jauh dak Mai.
2: Dek lah, iyalah keliat ya. Dulang Pak Wan Rom.
7: Yo pon kula dek tanagi. Yo.
2: Ben aku gindong Rom.
7: Dek kau ada kelapok kelimpet Mai.
0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara. ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

menggoda atau ada smoky-smoky seperadi. Nah, namun ketika makanan lo berubah jadi hitam dan gosong, sebaiknya jangan dianggap sebagai bagian yang harus tetap dimakan. Makanan yang dimasak pada suhu sangat tinggi, terutama sampai hangus, dapat menghasilkan senyawa yang kurang baik bagi kesehatan. Karena tuh, bagian makanan yang gosong sebaiknya dihindari seperadi. Kementerian Kesehatan RI jelaskan, masak dengan suhu terlalu tinggi dalam waktu lama, termasuk membakar makanan sampai gosong atau menggoreng dengan suhu sangat panas, dapat menghasilkan senyawa seperti HCA dan PAH yang berpotensi meningkatkan resiko kanker. Artinya, yang perlu diperhatikan bukan sekedar warna makanan, tapi juga cara dan suhu pengolahan. Nah, ada pula senyawa yang disebut akrilamida. Senyawa ini dapat terbentuk pada makanan tertentu yang kaya karbohidrat ketika dimasak dengan suhu tinggi, seperti digoreng, dipanggang, atau disangrai. Semakin lama dan semakin tinggi suhu pemasakan, pembentukan akrilamida pada jenis makanan tertentu dapat meningkat. Bagian makanan yang sangat kecoklatan atau gosong cenderung memiliki kadar yang lebih tinggi. Nah, terus bagaimana cara memasak yang lebih aman? Hindari memasak makanan terlalu lama sampai hangus. Untuk makanan seperti kentang atau roti, cukup masak sampai berwarna kuning keemasan atau coklat muda, bukan coklat tua, bahkan hitam. Nah, makanan lah terlanjur gosong, bagian yang hangus sebaiknya tidak dikonsumsi atau tidak dimakan seperadi. Cara masak seperti merebus dan mengukus juga dapat jadi pilihan, karena pembentukan akrilamida umumnya tidak terjadi seperti pada proses memasak dengan suhu tinggi. Jadi mulai sekarang, jangan tergoda menghabiskan bagian makanan yang lah mutung adik seperadi hanya karena sayang membuangnya. Lebih baik utamakan makanan yang matang sempurna, tapi tidak sampai hangus. Kebiasaan sederhana dalam milih bahan dan ngatur cara masak dapat membantu keluarga mendapatkan makanan yang lebih aman dan sehat setiap hari. Nah, itulah dia begaya kita siang hari ini terkait dengan makanan gosong yang jangan dimakan, no? Karena itu tidak baik seperadi, karena menghasilkan senyawa yang kurang baik bagi kesehatan. Oke, semoga bermanfaat informasi untuk Ika di kesempatan siang hari ini. Jam 14:40, kita nikmati kembali pilihan lagu-lagu yang pasti laku siapkan kayak nganti siang hari, Kak, sampai jam 3 kelak sebelum Ika dikanti kayak Yuk Rara.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Duh, apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
2: Nyepo dak kemana, Es?
1: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan Es?
1: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
2: Dapat oh, kini, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang, Bay, ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
5: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih. Kek jadi penunggun batang pelawat nih kelak, eh?
5: Oh, memang, be. Penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
2: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
5: Yalah, mendek tau ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal ya lah, kak tahu.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah, kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih. Ada isi berita-berita, nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
5: Kak ambil HP yang ada internet, kuota lagi harusnya ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
2: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren GRRI. Ada mod berita nampak HP nih. Wah, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ademan berguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek, lah kok, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
6: Pro Dangdut, Bedincak Bedaek.

0: Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Pro Dangdut, Berdincak Bedai.

0: Seperti untuk kali ini bakal kuajak Ika bergabung di program Berincak Break kita. Silakan yang request lagu dangdut pilihana hari ini langsung baik usapa. Halo Berincak Break. Halo. Mana suara nih? Halo. Halo. Bo, Supradi. Oh, lata sambung ya. Ya, jadi di coba lagi nih Supradi yang nak gabung di Berincak pada kita sore hari ini yang dengarkan di 103,9 FM RRI Digital Streaming rri.co.id. Halo Berincak Badai.
1: Wah, hai, sampai ya, Ti.
0: Halo Julia, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik-baik saya.
0: Alhamdulillah. Baru tidur, oh, baru bangun tidur.
1: Alhamdulillah. Waduh. Sore Rara, merdu bener.
0: Ah, merdu mana kayak Julia?
1: Ah, merdu lah.
0: Asa Julia lah nyanyi ya, bejuget ku di studio nih.
1: Oh, malam nih, malam minggu.
0: Ah, nak kemana emang? Ah?
1: Malam minggu.
0: Ah, nak kemana emang itu malam minggu?
1: Rencana malam minggu nih, kami nak dimain.
0: Kemana tuh? Kemana tuh?
1: Ke diajak Mama Rati. Kami nak main ke rumah Bu Fitri. Yuk Fitri, yuk.
0: Oh, pasti nak karaoke kak nih. Sepertinya, sepertinya mau menggemparkan Sri Menanti itu ya.
1: Mumpung aja bisa ngeliat kan Mama Rati ya.
0: Oh, lah pun ya. Salam bila ke Yupiteri kalau kayak yang ada di situ kalau semua enak Julia. Okay lah.
1: Raya ramah nak nih.
0: Apa?
1: Nak bergabung malam ni.
0: Entah diajak kemana lah nih barulah ditelepon tadi. Musim urang sakit suat nih, musim urang kecelakaan tiap hari pokok ah.
1: Memang.
0: Oh, iyalah lah ditelepon lagi suruh ke rumah sakit. Oh, lah pun gas lah.
1: Emang.
0: Dajak kemana lah, men ya.
1: Barulah bangun dulu ya, nih. Aduh.
0: Oh, bea, pasti je lah. Dan denger lagu sambil menikmati makanan, camilan, sore-sore ini kan bangun tidur. Laparnya bawa, ah.
1: Oh, emang. Setengah jam dia tidur tadi tuh.
0: Oh, setengah jam.
1: Dari jam, setengah tiga, jam dua. Apa 225 tadi kan gabung ke itu bang apa namanya itu bang
0: Topan
1: bang Topan yang baru sudah pulang dari Belitung
0: nanya
1: kabar sudah tuh setengah jam ke tidur ada sore Rara
0: tekelip kata orang berada lah denger lagu apa kita berincang ada ini apa,
1: ini walaupun jodoh Jodoh. Gak mungkin ramal dari kuncir.
0: Jodoh dari
1: kuncir.
0: Jodoh.
1: Ada tuh dari kuncir tuh yang remix.
0: Oke, yang remix kak, versi remix kak. Apa yang cewek nih nyanyi ya? Apa yang DJ?
1: Yang DJ. Cewek.
0: Cewek. Oh, oke.
1: Okay banyak kan nyanyi. Pokok DJ, pokok
0: jodoh biar satu sembunyi di atas laut nih yuk.
1: Biar kata sembunyi di atas langit, satu di bawah laut.
0: Wih, Julia nih update bener lah kayak lagu-lagu.
1: Di depan penghulu pasti kan bertemu.
0: Asik. Oke, lagu ketemu.
1: Pasing lah pokok. Ah, salam-salam ah untuk Bang Putra Sambaso spesial lo. Pokoknya ada pantun siko untuk beliau.
0: Ya mana pantun ada?
1: apa ya? Pergi ke pasar beli jamu.
0: Cakep.
1: Pasarnya jamunya dikirim dari Jawa.
0: Cakep.
1: Kalau aku sudah cinta padamu, bagaikan milik kita berdua.
0: Uy.
1: Dunia itu bagaikan dunia milik kita
0: milik
1: berdua.
0: Berdua. Yang lain pada ngontrak aja. Hah, hah, hah,
1: hah. Tak lah.
0: Itu baik, pantun ah. Wih, pantun rayuahnya si kok. Si kok doang.
1: Baru bangun tidur nih, adik utak lagi, adik baru nak. Kembali nyawe
0: ngumpul nyawe ya
1: oh
0: lah puan
1: udah tuh Bu Kori yuk ke Om Alek, ke Mama Rati, Ma, malam ini ya.
0: Gas, Ma, gas, Ma.
1: Pokok kita ajep-ajep malam ini.
0: Oke lah, pun itu, Ma.
1: Gitu ya, yuk. Siapkanlah makanan, yuk. Yang ada lah, Bapak.
0: Keluar gali-gali lah.
1: Bang. Koyau, mentacak malam ini ya. Datang.
0: Koyau lah, ngapel lo.
1: Aulah, datang lah sekali. Terwai Fitri, ngapel lagi Fitri lik be. Pajak pon, cece ya.
0: Ayang atuh, ha.
1: Oh, ayang ah, kayak Melda. Sudah tuh mangnya nak mang, datang nggak malam ni ya? Mak Tina, Pak Ii nggak datang pokok ah. Sudah tuh siapa lagi mang protes, mang Bujang Pinang sedatang, mang Amat Natap Mantap, Bunda Sinta Dewi, sudah tuh Bunda Mary ya di nah itu. Udah tuh Bang Rido kayak Yuk Sriatun, Yuk Mary, Yuk Mary lah dia, Yuk Amina lah Bu, udah tuh Bu Desumi yang selalu ceria tuh, kayak Amang apa, kayak siapa namanya tuh Kang Ahmad Irwan Bandung ya, udah tuh Mang Brahim yang selalu menyala abang tuh, aduh, ini Julia baru bangun nih Mang, capek yo, ini Bu Rida kayak apa? Bu Rida kayak Pak Dul nih, pasnya Julia jarang kok, nggak bergabung di Winter nih. Pokoknya yang penting orang sehat selalu lah, di Winter tuh. Cepat bangkangnya nak, lah kayak gale-gale lah.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu lah musim peralihan atau pancaroba nih. Semoga terhindar dari penyakit cinta. Salah. Oh, penyakit nih panas jalan maksudnya. Aduh, Julian, kita puas terus kok. Untuk Rara, semoga sehat selalu kok.
0: Amin.
1: Malu Julian, pokok harapannya semoga sehat selalu lah Rara dan keluarga. Oke, okay, terima kasih Rara. Harapan tuh cukup lagi. Jalan-jalan ke Kalimantan. Hingga sebentar untuk memetik bunga bunga dahlia. Jangan lirik mantan, lirik lagi ya.
0: Asik.
1: Selamat malam, Rara.
0: Oke. Terima kasih Julia. Untuk sepradi yang lain lagi bergabung bersama Pro 4 Sungai Liat di program Bedincak Brek kita. Yo, silahkan belah sepradi yo. Untuk yang nak gabung, yang nak gabung, yang nak gabung, silakan belah nih sepradi. Apa kita dengarkan dulu lagu yang Ika request? Nah, silakanlah sepradi ya. Halo, Berincak Bedaik.
2: Selamat sore, Mbak.
0: Halo, Berincak Bedaik.
2: Aduh, kalau bisa pasasnya, Mbak, orang Kalimantan, Mbak.
0: Orang Kalimantan, siapa?
2: Edo, Mbak.
0: Edo Kalimantan.
2: Iya.
0: Oke, apa kabarnya Bang Edo?
2: Kabarnya ya sehat lah.
0: Sehat lah. Gimana kondisi Kalimantan sekarang?
2: Kalimantan ini masih gelap, Mbak. Kabut, gerambut, dasar.
0: Apa pengaruhnya ini selain kesehatan pernapasan? Barang-barang pada naik nggak di sana?
2: Barangnya naik semua di sini, ikan aja berapa harganya sekarang mahal.
0: Aduh, pengaruhnya luar biasa ya, gara-gara faktor itu ya.
2: Iya, juga minyak kan agak sulit mencarinya sekarang, minyak apa? Minyak untuk motor itu, mobil itu.
0: Oh, BBM?
2: Iya.
0: BBM sulit di sana?
2: Iya, kadang-kadang antrinya panjang loh Mbak.
0: Kondisinya sebegitu parah ya.
2: Ini sama Mbak siapa nih?
0: Ini sama Rara, Bang Edo.
2: Aduh, baru berapa kali, berapa kali gitu Mbak Rara ya?
0: Dua kali kayaknya, baru dua kali.
2: Iya, baru dua kali, berarti belum jatuh hati lah ya Mbak Rara ya.
0: Iya. Oke. Bang Edo mau dengar lagu apa sore ini?
2: Lagu dangdut aja, kalau bisa lagunya Kodrat aja.
0: Kodrat?
2: Iya.
0: Kodrat. Dari siapa Kodrat?
2: Sembarang aja dari siapa kan?
0: Oke lah, Rara carikan. Mau salam-salam, kenalnya buat siapa?
2: Salamnya buat pendengar Po4 Sungai Liat semuanya. Salam kenal, okay. Yang baru kenal, yang sudah kenal juga gitu ya. Semoga sehat walafiat, banyak rezekinya buat Mbak Rara juga begitu ya Mbak ya.
0: Ya, terima kasih banyak Bang Edo ya.
2: Ya itu jalan tuh kapan-kapan saya bisa lagi masuk ke anu ya, ke Sungai Liat ya.
0: Oke, siap, terima kasih.
2: Ya, makasih banyak Mbak Rara.
0: Sama-sama, ya. Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Edo di Kalimantan. Itu dia, kita pastikan sangat prihatin begitu ya, kondisi saat ini. Oke, kita sapa kembali. Halo, Berinjak Badai.
3: Halo, Berinjak Badai. Wahaya sampai Yati.
0: Apa kabar Ayu Fitri?
3: Alhamdulillah, kabar baik. Kabar baik.
0: Wih, tengah bahagiain deh ya.
3: Apa yang nyambut malam minggu?
0: Malam minggu, malam yang panjang.
3: Ada tamu malam minggu, malam ini kayak
0: Asik-asik, selamat kumpul-kumpul ya.
3: Iya, kami setiap malam minggu pasti kumpul-kumpul.
0: Oh, setiap malam minggu. Iyalah, mudah-mudahan terjalin silaturahmi yang baik.
3: Amin. Kabangan Julia nak datang katanya.
0: Oh, alah puan.
3: Ya, Rara anak gabung.
0: Insya Allah. Alah nih, Fitri nak denger lagu apa kita sore nih?
3: Ayo nak denger lagu Mati Lampu.
0: Jangan Mati Lampu, dah cek kita karaoke.
3: Alah nyanyi siang nih, pada malam alah katanya mati deh. Malah siang dalam Mati Lampu.
0: Alah puan, Mati Lampu dari Nasara.
3: Oh.
0: Oke, salam untuk Cape.
3: Salam-salam, oke. Kaki tadi Bang Edo dari Kalimantan.
0: Edo dari Kalimantan.
3: Terus ke Julia yang selalu cinta radio. Pak Damiri, Ayak Gujang, Pak Iing, Pak Yang, Putra Sambas, Bang Taknin, Mama Rati, Ayu Aminah, Kuaya, Kuayong, terus satu, Om Alex, Ibu Kori, sampai yang kadang-kadang tak diingat nama orang-orang salah nelfon. Ayu Sinta, ke Bang Ribo, Babang Tampan. Terus sampai yang orang Sumatera tuh, tapi mana namanya Topan, oh. Nah orang Topan, oke, Mangamat, Embera, Emberu, pokok semua-semua lah. Okay. Dengar kita RI ini berempatnya tanpa terkecuali pokok. Okay, semoga kita semua diberi kesehatan,
0: amin.
3: Keselamatan, murah rezeki, panjang umur.
0: Amin.
3: Untuk penyiaran, selamat tugas. Semoga diberi kesehatan, kebahagiaan selalu, pulang hati-hati.
0: Oke, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Fitri yanglah bergabung kayak kita di Berincak Badai sore hari ini. Kalau kita lanjutkan nak, sapa radio, tiga penelpon dulu. Kita dengarkan, kalau abang apa ya? Lagu Jodoh Biar Satu Sembunyi di Atas Laut. Ya, selamat mendengarkan.

0: Ya, seperti kita lanjutkan kembali di Berincak Bedaik kita sore hari ini. Halo Berincak Bedaik, seperti.
1: Ya, Bedaik.
0: Apa kabar nih Bang Rido?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, keluarga sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iyalah pon Bang Rido denger lagu apa kita sore ini?
1: No. Padukun no.
0: Barukun, yang apa nak berukun nih kita?
1: Dari hal
0: yang berbeda. Oh,
1: lagu baik ya. Awak tengah nupun orang. Kalau rukun nano, tak rukun kita pecon air, macam hujan lagi lah.
0: Oh, air kopi ya punan.
1: Oh, nyalah.
0: Oh, lapo nih lagu untuk siapa Mbak Dukun nah?
1: Salam be pengiana.
0: Yo.
1: Istri menenangkan kesihatan. Oh. Tapi mengamat lemah mungkin tongkang batang lo
0: berarti oke
1: Kri Fitri normal Ibu Marni
0: ya
1: Mary yo Mina Dela Bu kita buat Julia Emera pengayung lo lengkap pengayung di sepatu pagi lo lambat pasal apa dia? Di no toy po di tengkat jil pasal apa dia? Kuah salam semua baiklah dari Bang Rido re sore ni. Kuah selamat malam tak sihat aja Bang Rido sebang kapit ni. Kita tak boleh lalu. Ralan tak sihat oh. Suami tak sihat. Nanti anak tak sihat lagi dengan Rido.
0: Bang.
1: Pulang hati-hati ya, anak-anak.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Bang Rido tadi yang lah gabung kayak kita nih, Sepradi ya. Kita lanjutkan kembali Sepradi yang nak bergabung lagi di Berincak Bedaik kita. Nih, aku sapakan lagi. Halo Berincak Bedaik.
1: Halo Berincak Bedaik. Wah, sampai ya.
0: Apa kabar Sepradi Bang Kangin?
1: Alhamdulillah baik.
0: Syukur lah pun ya.
1: Kek siapa nih?
0: Kek Rara nih. Kek Rara.
1: Oh Kek Rara, Rara. Apa nama Rara Prasakti ya papa?
0: Rara Jonggrang.
1: Apa Rara pertama?
0: Rara Jonggrang kata orang mana? Oh. Lah jangan ketabe yo, ge. Nih, nak denger lagu apa kita sore hari ini, Sepradi?
1: Utan nampinang rapat-rapat biar puyu.
0: Cakep.
1: Utan nampinang rapat-rapat.
0: Sangka kunya apa pantun tadi ya?
1: Utan, lagu kan ada lagu biar puyu tak bisa lari. Ah. Utinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu ku bawa lari.
0: Oh, ade. Onah Nusra, ya? Asam di gunung garam di laut, tok. Bukan, tok.
1: Oh, gitu loh.
0: Oh, nih lah, Pona. Bener lah. Oke.
1: Malam-malam, kita.
0: Elah.
1: Kayak Rido.

0: Bang Ahmad, untuk Ibu apa Ibu Mar, Yerwai, untuk Mama Rati, Yerwai juga, Mama Rati tapi nggak Yerwai ya.
1: Lah kok. Ya, nak malam mingguan saya.
0: Yang nunggu di rumah nak. Untuk Bang Toyib, untuk Ibu Aminah di Labu, untuk Pak Yan, untuk Bang Edo, untuk Bawang Pampan di Lampung, dan untuk istrinya juga, Cantika.
1: Okay.
0: Untuk semua-semua, dari A sampai Z,
1: pokoknya kita belum habis. Siap.

0: Kalau salah, mohon maaf 1000 kali. Minal aizin wa faizin, mohon maaf akhir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Spradi Bang Kangin yang selalu ceria selalu. Ade mainnya nama gelar-gelar orang gawinya. Untungnya dek-deknya Pak Pucuk Ubi ya dik dok. Lamot ku ngiler lah musim kemarau nih, mana ada Pucuk Ubi. Gersang kali beradik. Yuh, kita sapa lagi. Halo, berincak badai.
2: Gak badai, sampa ya pi.
1: Yo, kek, siapa nih? Kok ayo ngok?
2: Kek, Mang Protes.
1: Oh, Mang Protes. Lah si kok lah ganti nama.
2: Oh, Mang. Kong Ayung jadi Mang Protes. Oh. Jadi.
1: Sihat kan kabar?
2: Biasa-biasa baik.
1: Biasa-biasa baik. Ya Allah pun. Nah, sore hari ini denger lagu apa kita?
2: Ini musim panas nih. Mm-hmm. Bagai di sambar petir.
1: Bagai sambar petir. Alah pun.
2: Seperti cewek. Oh.
1: Yo. Mm-mm. Salam ke siapa? Silakan.
2: Salam ke Mbak Kini tadi ya. Ke Seri Do, ke Bu Mary, ke Seri Yatona. Ke Pak Ibrahim, Amarati, Bu Kori, ke Bu Marni, ke Jak Bujang, ke Pak Damiri, Samit, ke Mama Sinta, Amina, Putra Sambar, Jak Misteru, Beti, Kok Ayau, Fitri, ke Abdul, ke Bu Rida, ke Mang Yan, Mang Amat. Cek semua-semua enak.
1: Okay,
2: untuk darahnya, sehat-sehat selalu.
1: Amin. Dok yang sami, sehat-sehat selalu. Do. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, seperti emang protes kita lah gabung. Oh. Nah, kalau kita lanjut lagi, putarkan dulu 3 lagu yang Kak request kali ini.
3: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Peace.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Dengar cerita miak rumah duit kok nih. Sape lagi menukan mai ke rom. Apelah ho cerita miak duit nih. Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah pokok ah. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom kinga ruso mai.
1: Oh mai, mai, oh
2: mai,
1: apa Girom? Nyepo nek rumah orang, ukan ge ke assalamualaikum, apa say hello, sepada, cemtu ge keren mendikit, neh,
2: mai.
1: Ngaroh ngerek gawe ya, mending udah suara karo merdu,
2: mai.
1: Yang ada ge ngantet bilong neh ada ngarom ha.
2: Apa ge mai? Bukan nak minjam sepeda ke mai.
1: Lah siapa puli bilang kan nak minjam sepeda ku, Rom?
2: Tuh tadi kan bilang sepeda.
1: Aduh, pok deh Roma. Sepada, Rom, sepada. Lah aku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah kok. Bukan ke sepeda. Wiu, pok deh Rom. Baseng pok lah Rom. Ringem ku ngomong kayak pok deh Rom. Gila, ngomong kayak sabek anen Rom.
2: Sampai hati ya, kamu nyuruhku ngomong kayak sabe, mai. Mai.
1: Apa lagi Rom? Oh, Rom, yang ngapa ngomong-ngomong, pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
2: Bahagia?
1: Nau Rom.
2: Ku nih tengah keselnya mai, ku nih kesel. Sebel mai.
1: Apa? Cebel? Yang ngapa pok kesel Rom? Cak lah, pok nek kesel Romo. Dia sege, tukang bikin orang
2: mai,
1: kesel Rom.
2: Ulah lete, mai sehari ini mai. Ulah muter-muter sungai liat, mai lah sekaput ancup dari sungai liat nelok puter-puter kali lah mai.
1: Aduh ya, nak gi ngapa udah Rom?
2: Sebel
1: kerja niga, pok gi muter-muter sesungai liat neh. Aduh Rom.
2: Ku nyari gule-gule mai.
1: Hah? Apa? Gula-gula.
2: Au, mai.
1: Nyari gule-gule, Rom.
2: Au.
1: Lepap, Rom, gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki, Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tuh. Nyah, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang, Rom, yang pok cari itu, Rom? Jadi penasirun, mai, nih. Kayak gule-gule yang dicari, kayak Rom, nih. Gule-gule apa, oh?
2: Mai, mentengah, nih, kulum nyari laki, loh, mai. Ko, nih, nyari gule-gule jahe, ya, mai. Tapi dek-dek jual di sungai liat, mai. Biasa adeknya, mai. Tapi KTHC tuko yang biasa ku beli itu, mai. Tengah kusong stok di sini. Ade di pengkal sanin, mai.
1: Gule-gule jahe, Rom. Apa nama, Rom?
2: Oh, namanya... Aduh, apa yuk tulisan di kaleng itu, mai. Lalu, mai, ku ingat dulu, mai. Oh! Gengger kau udah salah mai. Au au gule-gule begengger tuh mai namanya mai.
1: Hah?
2: Aduh.
1: Apanya Rom? Begengger gula-gula Rom.
2: Au begengger.
1: Nyapok yang ngeracau ya Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger Rom?
2: Wih, bukan mai. Dik percaya puli kumada. Oh imang iyalah mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe mai. Dikaleng gule-gule mai. Begengger lah namanya, mai.
1: Ya, sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh, pakai bahasa Inggrisnya, Rom. Jingger tuh artinya jahe, Rom. Yang ada ge utak ku nih begengger denger poknya nih, Rom.
2: Basing kalah, mai. Nak gingger, apa ke nginger. Basing kalah. Salah tapi katu, mai. Namanya gengger. Ku inget ya, mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu, ku galak meli ya, mai. Soal ku ingin, mai, makan gule-gule itu, mai. Asa udah makan gule-gule itu, mai. Seger rasa perutku, mai. Nyaman rasa perutku nih, mai.
1: Wih, gaya kan nih, Rom. Nyepok ingin, no, makan gule-gule itu.
2: Kan ingin, mai. Pokok nyaman, mai. Lah kacube lah, mai, menadi barang, mai.
1: Nah, cube, pok tanya. Gule-gule ingin gak kau makan, Rom?
2: Oh, pasti ingin lebih, mai. Gule-gule dimakan kayak minyak ikar macam ku nih, mai.
1: Au, kar. Udah ngapapun. Ngadu kayak ku nih, Rom. Asa-asa dek nyaman. Asa ku nih.

0: Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Pro Dangdut Bedincak Bedal.
2: Seperti yuk kita lanjutkan kembali untuk di program Bedincak Bedai kita kali ini. Halo Bedincak Bedai.
3: Wah, ya, sempaya sih.
2: Apa kabar nih Bang Alek?
3: Oh, sehat lah.
2: Alhamdulillah, Pona.
3: Mendung kan dari ulasan hujan tadi itu.
2: Wah, alhamdulillah, men ya.
3: Antai aku cabut bayi tadi itu. Kerja hujan lebat air, cuma nomor
2: Oh, ada hujan nih jadi ya?
3: Tidak hujan, tidak terlalu berbeda.
2: Tidak terlalu, petir kata? Ya. Wah, mudah-mudahan lah dek ano nih lanjutan tah hujan nih sok sok luse ge.
3: Belok tadi lah orang kaya mau berhenti bayi buko.
2: Oh, dek jadi upa hujan.
3: Ada hujan mulai kelar bayi.
2: Alah nih, Bang Alek denger lagu apa?
3: Lagu Hibah.
2: Hah?
3: Hibah lagu.
2: Hibah?
3: Oh.
2: Hibah. Oke, okay. Dari Roma Irama.
3: Dari kowe nama cerewet jadi diri.
2: Oh lah puan lah. Iya.
3: Dalam buat ibu kori ya, banyak rumah sholat. Ibu kori, Julia, Ibu Tri.
2: Oke.
3: Kita sekarang pura-pura rumah sholat.
2: Siapa?
3: Kita sekarang pura-pura rumah sholat. Asabban.
2: Laudeh ya.
3: Belum ada masalah asabban.
2: Laudeh, laudeh.
3: Oh, kemarin dia ngetek ku. Jadi Abdullah, emang namanya ku Abdullah, ibaratnya kan kulit lemah pindah kali kan. Jadi kita dek kita bini sehat. Aku jadi kecewa yang dekat betul bini ku meninggal sampai berdua mari.
2: Oh, aw.
3: Semua yang benar lah soal semua, kan ada. Misalnya aku berbuta, kreatur sibuk. Orang buta sibuk.
2: Oh lah, nih ditunggu lah gua.
3: Kurasa ada, mari kita mendalam ke bini ku pulih, mak bini ku lama ini nyala. Aw,
2: okay lah.
3: Sampai berdua mari. Iya. Salam ke Abdullah Alek sebenarnya.
2: Iyalah pun nak.
3: Ini buat muka cepat sehat. Acik kan ajar ke sekolah ini. Ya bini lu lama meninggal dan untung pun daripada anak-anak nak daripada anak pun sulit orang lah dia tu.
2: Iyalah pun nak. Lagi.
3: Aku bela rau.
2: Iyalah pun nak.
3: Ya, yo.
2: Yo, waalaikumsalam. Alah nih, sepradi ya untuk Ika yang kita lanjutkan kembali nak bergabung di Bedincak Bedek sore kita nak request lagu apa silahkan baiklah di penghujung kebersamaan kita ku nak ngucapkan makasih untuk Ika Gali-Gali Sepredi yang lah bergabung. Halo Bedincak Bedek.
4: Halo Bedincak Bedek yang kucinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mama Rati?
4: Apa sayang kucintaku?
2: Lah di sungai lihat nampaknya.
4: Iya sayang kucintaku lagi di sini lihat.
2: Oke lah sedang kumpul keluarga tercinta.
4: Aku cucu memang salah.
2: Tapi mendi sungai lihat nih masak juga dak nih Mama?
4: Tetep dong.
2: Sampai libur. Ya, tetep deh, ya.
4: Justru pasak isi-isi kayak menantu lah.
2: Oke lah Mama.
4: Lagu dulu kalau lupa ya.
2: Yo nih lagu apa?
4: Di mana ada kamu, di situ ada aku.
2: Yuhu. Di mana?
4: Heidi Diana baik lagu dong.
2: Oke lah. Heidi Diana. Ditunggu lagu. Salam untuk siapa?
4: Ditunggu. Bantu sedikit ah.
2: Yo silakan.
4: Burung merpati terbangnya tinggi.
2: Cakep.
4: Hingga sebentar di bunga melati.
2: Cakep.
4: Cinta adik jangan dibagi-bagi. Bisa senang adik menanti.
2: Oke.
4: Lagi saya kok.
2: Yo silakan.
4: Buah semangka banyak bijinya. Buah jambu banyak ulatnya.
2: Mantap.
4: Dia suka sama anaknya. Malah direbut ibunya.
2: Wah.
4: Salam buat bapaknya kita juga, oh.
2: Oke.
4: Enggak lah kadang-kadang salah ngomong nih. Jangan disebarkan di radio sebenarnya, oh. Benar enggak? Karena radionya kita dengar dengan orang kan?
2: Iya. Yeah.
4: kok semua fan-fan RRI Kompas kalau ada permasalahan untuk pribadi jangan disebarkan di radio, mungkin itu bahaya. Saling mengawal diri lah kok. Terus buat dunia saya bikin kaku. Buat Fitri juga insya Allah malam ini kalau tidak ada halangan kita akan luncur ke rumah Fitri. Mama masih di sini lihat kan. Nah, juga buat Bang Ibu juga yang di Kepung Jawa. Buat Bang Ian beserta Mak Pinnya, Bu Marni. Buat aku ayah, aku Bang Protes, saudara diganti sekarang. Ngikut-ngikut, bahkan nyin gitu ya. Buat Bang Protes kita, di tempat juga saya selalu. Karena dia lagi sedang sakit juga. Buat putra tambahnya juga. Buat Julia yang sakit molek. Buat Pak Berahim kita, Bu Mary kita, Bu Riatun kita tadi bronya, buat Pak Sulaiman terus kayu ujiannya, buat yang di sini ada semua nak pokoknya, pokoknya buat semua lah dari Mbak Ambera juga, semoga sehat selalu Ambera. Yang lagi menikmati weekend-weekend bersama keluarga malam ini selama menikmati yang lagi suap-suap di RRI Kompas saya bersintaku selama bersintaku sampai juta pulangnya tadi saya bersintaku. Makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penelpon terakhir kita untuk kali ini, terima kasih banyak Supradi, sahabat budaya bergabung bersama kami. Supradi, apapun itu segala sesuatu di Berincak Budaya kita ini untuk hiburan dan menjalin silaturahmi Pradio. Mana ada hal ataupun kendala apapun, mohon maaf nih kami mungkin ke depan akan cut karena akan berpengaruh ke penyiaran nih Supradi jadi kita sama-sama menjaga bayi, mohon maaf lahir batin lah kata orangnya Supradi tempat kita di sini untuk hiburan semata, tetap setia bersama RRI Pro 4, kita jumpa lagi isok di lain kesempatan.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Budaya. Selanjutnya saat ini kita akan bergabung bersama Prosatu Sungliat dalam sajian lagu religi hingga pengajian ayat suci Al-Quran dan azan maghrib untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya.

Mengakhiri sajian lagu-lagu religi kita ya untuk kesempatan sore hari ini pendengar, dan selanjutnya sesaat lagi kita akan dengarkan pengajian suci Al-Quran pendengar. Dan untuk sore hari ini kita akan ditemani ya bersama dengan Qori Yusuf Mujarobi yang akan bacakan surah Al-Anbiya dimulai dari ayat 11 hingga 17, dirangkaikan dengan kumandang beduk serta azan maghrib yang insya Allah nanti akan berkumandang bersama muazin.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Sobat Budaya, selamat menjelang malam untuk di kesempatan kali ini di hari Sabtu, weekendnya 10 Oktober 2026. Kami akan temani dengan lantunan hiburan menemani sahabat budaya yang mendengarkan RRI Pro 4 malam hari ini, punya berbagai macam kegiatan akhir pekan malam hari ini, entahkah dinner, makan malam, kumpul kayak keluarga, semoga menyenangkan. Dan berhati-hati di perjalanan, Sepradio, mengingat sekarang ini rawannya tingkat kecelakaan lalu lintas di seputaran jalan raya atau dimanapun harus tetap waspada, Sepradi. Apalagi kalau di menjelang malam mingguan nih, pengguna jalan raya tuh meningkat volume. Yang enak berwisata kuliner malam hari ini juga silahkan, ada banyak aneka wisata kuliner tersaji di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nih. Mudah-mudahan yang sedang menikmati liburannya juga di Bangka Belitung semakin berkesan. Kami akan awali dengan Mojang Priangan mengawali kebersamaan kita untuk malam hari ini. Semoga terhibur dan tetap dengarkan RRI Pro 4 Sungai Lian.

0: Dra, men kita pikir-pikir kok, kita nih sering nggak belanja makanan-makanan viral kayak kekinian. Makanan khas luar kota, apa enggak luar negeri terus yang kita cari nih.
1: Tapi menku pribadi, seseneng-seneng aku ke makanan kekinian. Lidah aku nih tetap dapat coba bula. Tetap paling seneng menlaningo makanan khas daerah kita sendiri. Macam lempah kuning, lempah keladi, rusib, dan lain-lain.
0: Oke, rasa yang memang rasa khas daerah kita. Kita, sebagai generasi muda Bangka saat ini, harus sepacak melestarikan makanan khas daerah kita. Biar anak cucu kita, pacak ikut ngerasain warisan kuliner kita.
1: Nah, itu lagi, menukan kita yang meli dan ngeramai, lame-lame kuliner legendaris warisan nenek moyang kita ini pacak hilang di gerusik zaman. Sayang kan?
0: Oh iya, no. Makanan daerah itu kan bukan cuma soal kenyang bayi, tapi ada sejarah ke identitas daerah kita di dalamnya juga.
1: Setiap perpaduan bahan kayak bumbu tuh cerita turun-menurun. Itulah, melestarikan makanan khas daerah kita itu tak harus repot iga muat festival besar. Cukup dengan menjadikan pilihan utama men kita masak apa belanja sehari-hari.
0: Wow, ku ada ide, Dra. Besok, men kita nyantai kayak kawan-kawan, kelak ku nak ajak ke kedai makanan khas daerah kita bayi. Biar orang-orang tuge makin tahu kayak tertarik nyobe.
1: Nah, macam itulah namanya anak muda Bangka. Bangga kayak rasa lokal kita ini.
0: Yo, kita habiskan lu nih. Habis itu kita bungkus kayak orang rumah.
1: Hahaha, siap ki, gas.
2: Kuliner daerah adalah identitas dan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Jangan biarkan rasa otentik warisan leluhur hilang. Mari cintai dan lestarikan masakan khas daerah kita. Rawat budayanya, nikmati rasanya.

0: Intinya bahwa batu Beginda itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya?
1: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyimpan beragam pesona keindahan. Seperti halnya di Pulau Belitung, selain populer dengan keindahan pantai-pantainya, Pulau Belitung juga memiliki kumpulan bebatuan granitnya yang besar-besar. Bahkan, keberadaan beberapa batu granit raksasa ini memang menjadi ciri khas di wilayah tersebut. Tidak jauh dari Pantai Penyabong di kawasan Membalung Belitung, terdapat sebuah pemandangan batu granit yang sangat besar dan menjulang tinggi seperti gunung. Batu ini dikenal dengan sebutan Batu Baginda. Seperti namanya, tempat ini merupakan sebuah batu granit yang besar dan tinggi seperti gunung, namun karena ukurannya yang tidak terlalu besar, maka masyarakat menamakannya sebagai Bukit Batu. Letaknya yang berada persis di dekat Gunung Baginda, membuat masyarakat Belitung menyebutnya Batu Baginda. Untuk mencapainya, membutuhkan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 dari Tanjung Pandan. Sepanjang perjalanan menuju lokasi Bukit Batu Baginda, pengunjung akan melintasi jalanan beraspal serta melewati rumah-rumah warga dengan suasana perdesaan. Selain ukurannya yang besar, Batu Baginda ini juga memiliki beberapa keistimewaan. Batu dengan ketinggian 250 meter dan juga diameter 1,5 meter ini memang mempunyai dua batu besar yang berdekatan. Menurut budayawan Bangka Belitung Ian Sancin, Batu Baginda memiliki riwayat yang cukup menarik. Dari kisah yang berkembang di masyarakat setempat, percaya bahwa dua batu ini adalah pasangan laki-laki dan juga perempuan.
2: Batu Baginda yang ada di Pulau Belitung, yang letaknya di selatan Pulau Belitung, itu di daerah Membalong. Nah, mengenai riwayat Batu Baginda yang kita dengar dari galoran masa lampau, dari orang-orang tua yang menurunkan kisah-kisah, berbagai kisah termasuk Batu Baginda. Nah, Batu Baginda yang kita kenal itu merupakan dua buah batu yang dicirikan sebagai batu putri dan pangeran, seperti itu. Nah, jadi ada sepasang batu yang sangat besar terletak di daerah Membalong itu. Riwayat yang kita dengar, pernah terjadi semacam peristiwa tempat singgahnya seorang putri dari Sriwijaya yang akan berlayar ke Kalimantan. Konon galoran yang diceritakan tersebut bahwa putri Sriwijaya tersebut dikejar-kejar oleh pasukan Majapahit. Sehingga dalam pelariannya ke Kalimantan itu singgahlah di Batu Baginda itu. Sang putri itu kemudian setelah lama tinggal di Kalimantan balik lagi ke Pulau Belitung. Karena dia merasa berterima kasih telah diselamatkan oleh lingkungan yang ada di selatan Pulau Belitung itu. Tepatnya di Batu Baginda itu. Nah, Batu Baginda itulah kemudian dikenal sebagai batu besar yang melindungi sang putri itu. Putri itu bernama Nyai Balitungga Dewi Hisem. Nah, Nyi Balitungga Dewi Hisem itu pulangnya ke Belitung itu bersama keluarganya yang dari Kalimantan karena beliau menikah dengan seorang ulama yang bernama Hatamul Abu Ya'kob. Dewi Hisem yang kemudian menikah dengan suaminya itu menyebarkan agama Islam di Belitung. Sang putri itu kemudian juga dikenal sebutan sebagai seorang raja ya, yang ketika meninggal dikenal juga dengan sebutan Nek Raja, yang makamnya ada di Tanjung Bingak, di utara Pulau Belitung. Nah, riwayat Batu Beginda ini sebetulnya semacam misteri ketika kemudian dia dikeramatkan oleh banyak orang karena sungguh merupakan sebuah batu bukan hanya besar, tetapi karena ada riwayat itu, riwayat yang pernah melindungi Bali Tungga Dewi Hisem itu. Batu Beginda yang dikenal itu adalah sebutan untuk seorang raja. Satunya lagi tentu yang perempuannya karena dia sepasang itu. Apakah kemudian batu itu identik dengan Bali Tungga Dewi Hisem itu yang sebagai putri ratunya itu? Dan yang satunya lagi adalah Syekh atau Hatamul Abu Ya'qub, sang suaminya itu. Nah, sepasang batu ini sampai sekarang masih tetap terpelihara dengan baik dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan yang ingin melihat keunikan yang ada di batu tersebut.
1: Uniknya lagi, di sekitar Batu Baginda masih ada batu adamelit yang posisinya miring padahal tidak ditahan oleh apapun. Padahal, jika menurut logika, biasanya batu dengan posisi miring di atas gunung semestinya mudah jatuh. Tapi pada kenyataannya, tetap bertahan di tempatnya. Sehingga hal ini menjadi makna tersendiri bagi wisatawan yang datang ke lokasi itu.
2: Salah satu batu tersebut menyimpan keunikan yang di atasnya ada terdapat batu lain. Batu lain yang menumpang di atasnya dan itu tidak terjatuh. Padahal posisi letak batu yang menumpang itu di dalam kemiringan yang dapat menjatuhkan batu tersebut. Nah, itulah salah satu keunikan yang ada di Batu Beginda. Orang-orang yang mempercayai tentang mistis, Batu Beginda adalah semacam istana bunian atau istana manusia-manusia gaib seperti itu. Bagi orang-orang yang percaya dengan mistis yang berkait dengan Batu Beginda.
1: Diperkirakan bahwa batu ini sudah terbentuk sejak zaman purba, yaitu sekitar 350 juta tahun yang lalu. Selain itu, hal menarik yang bisa dilakukan oleh wisatawan di sini adalah mereka bisa menikmati pemandangan indah dari puncak Batu Baginda. Pemandangan juga akan semakin mempesona ketika tiba sore menjelang petang, di mana muncul semburat senja di ufuk barat yang sangat indah.
2: Intinya bahwa Batu Beginda itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya? Harapan kita bahwa Batu Baginda akan terus terjaga hingga pada saatnya nanti dia dapat dijadikan semacam taman, ya, taman wisata yang memang betul-betul sebagai wisata alam yang menakjubkan.

ada Sobat Budi, untuk kabar saman kali ini kami cukupkan hingga di sini. Tentu terima kasih banyak untuk yang telah setia mendengarkan RRI Pro 4 Sungai Lian. Setelah ini akan hadir dalam legenda Pro 4, Sobat Budaya bisa simak legenda dari Bangka Belitung yang akan kami hadirkan, dilanjutkan dengan etnis rumpun sebalai. Sudah ini akan ada Yuk Iren nganti Kak Supradi, jadi semoga terhibur di malam mingguan bersama Pro 4 Sungai Lian, suara budaya Bangka Belitung.

0: kok makin hari makin parah, ho, nak. Asap di luar rumah tebal nian, no.
1: Ao, mak, jarak pandang gila berapa meter bayi ini? Lahan di samping rumah kita ge, mun ku tengok, lah terbakar puli. Rugi gali semua orang mun macam ni.
2: Kebakaran hutan kek lahan bukan lagi sekadar bencana alam bayi, tapi ancaman nyata kek kesehatan, ekonomi, kek masa depan anak cucu kita. Banyak kejadian karhutla terjadi karena kesengajaan maupun kelalaian manusia. Yuk, sami-sami tingkatkan kesiapsiagaan dengan langkah macam nih. Jangan bakar resapah apeda buka lahan dengan cara dibakar. Jangan buang puntung rokok sembarangan di area kering. Siapkan masker medis atau N95 di rumah mentempat mulai banyak asap. Yuk kita jaga lingkungan sekitar kita. Menikat ningok titik api apeda aktivitas pembakaran liar, segera melapor ke pihak berwajib apeda posko kebencanaan terdekat.
3: Cegah karhutlah dari hal-hal kecil di sekitar kita. Bebaskan udara kita, selamatkan masa depan.

Bangka Belitung. Sesuai dengan namanya, Pulau Kapal memang bentuknya menyerupai kapal. Pada hari-hari tertentu, di pulau ini sering terdengar suara binatang bawaan, si Kulup. Orang yang durhaka kepada ibunya yang mengutuk kapal bawaan si Kulup agar menjadi karam karena kedurhakaan si Kulup. Isi cerita ini diadaptasi dari cerita yang disarikan oleh Muhammad Aminuddin. Dahulu kala, dikisahkan sebuah keluarga yang sangat miskin. Mereka tinggal di dekat sungai Cecuruk, di mana untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari, keluarga tersebut hanya mengandalkan hasil dari menjual buah-buahan dan dedaunan ke pasar yang didapatkannya dari dalam hutan. Sepasang suami istri yang memiliki seorang anak laki-laki bernama Kulup. Kulup sangat rajin membantu orang tuanya mencari nafkah. Semua anggota keluarga saling membantu dan mereka pun tampak hidup bahagia meskipun menjalani hidup serba kekurangan.

0: Suatu hari, ayah Kulup pergi ke hutan untuk mencari rebung yang masih muda. Rebung itu rencananya untuk dimakan oleh mereka. Akan tetapi, ketika sedang menebang rebung, ia menemukan tongkat yang berada di antara rumpun bambu.
1: Wah, tongkat apa ini ya? Kenapa bisa ada di sini? Apa lebih baik aku buang saja tongkat ini? Tapi nanti dulu. Sepertinya tongkat ini bukan tongkat biasa. Lebih baik aku coba bersihkan dulu tongkat ini. Wah, ternyata benar dugaanku. Tongkat ini bukanlah tongkat biasa. Kalau dilihat dari bentuk dan banyaknya batu permata dan merah delima yang berkilau ini, sepertinya tongkat ini bukan milik orang sembarangan. Tapi milik siapa ya tongkat ini? Ah, lebih baik aku bawa pulang dulu tongkat ini.
0: Pak Kulup pun pulang ke rumahnya dengan membawa tongkat itu dan juga rebung yang telah ia ambil dari dalam hutan. Kemudian, setibanya di rumah, Pak Kulup hanya melihat anaknya si Kulup yang sedang tiduran karena kelelahan mendorong kereta. Sementara itu, istrinya sedang bekerja di rumah tetangganya. Kemudian, Pak Kulup pun bergegas untuk menjemput istrinya dengan perasaan yang tidak menentu.
1: Assalamualaikum.
2: Iya, sebentar. Loh, Bapak? Bapak sudah pulang?
1: Iya, Bu. Ayo, Bu, kita pulang dulu. Ada yang mau aku bicarakan kepadamu, Bu.
2: Iya, sabar, Pak. Tunggu sebentar. Ibu pamit dulu ya dengan majikan Ibu.
1: Ayo, cepat, Bu. Cepat. Aku sudah tidak sabar lagi menceritakan sesuatu yang aku temukan di hutan tadi, Bu.
0: Akhirnya, di tengah perjalanan, Pak Kulup pun mulai menceritakan apa yang ditemukannya di tengah hutan kepada Ibu Kulup.
2: Apa yang ingin kau ceritakan kepadaku, Pak? Tadi buru-buru sekali.
1: Begini, Bu. Tadi ketika aku sedang mencari rebung di tengah hutan, aku menemukan tongkat ini, Bu.
2: Hah? Tongkat? Ini tongkat apa, Pak?
1: Iya, Bu. Tongkat. Dan tongkat yang aku temukan ini sepertinya bukan tongkat sembarangan, Bu. Karena di tongkat itu banyak dihiasi oleh perhiasan batu permata dan merah delima, Bu.
2: Tongkat dengan banyak perhiasan? Yang benar saja, Pak.
1: Iya, Ibu. Kalau Ibu tidak percaya, nanti ketika kita sampai di rumah, aku perlihatkan tongkat yang aku temukan di hutan tadi, Bu.
0: Sesampainya di rumah, Pak Kulup pun memperlihatkan tongkat yang ia temukan kepada istrinya dan juga anaknya si Kulup. Sehingga membuat istrinya dan anaknya si Kulup terkejut melihat tongkat itu.
2: Wah, bagaimana mungkin ya, Pak? Ada tongkat yang berharga ini di tengah hutan. Ibu rasanya gak percaya, Pak.
1: Itulah yang aku pikirkan dari tadi, Bu. Aku juga bingung, kenapa ada tongkat yang berharga ini di tengah hutan? Lalu, mau kita apakan tongkat ini ya, Bu? Apa lebih baik kita simpan saja? Siapa tahu ada orang yang kehilangan dan nanti akan mencarinya.
2: Tapi mau disimpan di mana, Pak? Kita kan gak punya lemari besi untuk menyimpannya. Jika kita letakkan di luar, malah ibu takut tongkat ini nanti dicuri orang, Pak.
3: Bagaimana kalau tongkat ini kita jual saja, Pak, Bu?
1: Jual? Sebentar, Nak, sebentar. Bapak harus mempertimbangkannya dulu.
3: Baiklah, Pak.
0: Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Pak Kulup, Bu Kulup, dan anaknya si Kulup sepakat untuk menjual tongkat tersebut.

0: Anakku, pergilah engkau ke negeri seberang untuk menjual tongkat ini.
1: Baiklah, Pak. Aku akan segera berangkat ke negeri seberang untuk menjual tongkat ini.

0: pergi ke negeri seberang untuk menjual tongkat berharga. Dan pada akhirnya, tongkat itu pun dibeli oleh seorang saudagar kaya dengan harga yang cukup tinggi. Akan tetapi, Kulub tidak segera pulang ke rumahnya. Ia memilih tinggal di rantauan menjadi orang yang kaya raya.
1: Pak, kemana anak kita si Kulub? Aduh, ibu khawatir, Pak, dengan dia. Kenapa sampai sekarang dia belum pulang juga, Pak?
2: Entahlah, Bu. Bapak juga heran, Bu. Kenapa sampai sekarang dia belum juga pulang ke rumah ini? Bapak juga khawatir jika terjadi apa-apa dengan dia, Bu.
1: Iya, Pak. Ibu sangat khawatir. Tapi mudah-mudahan si Kulub baik-baik saja di sana ya, Pak.
2: Iya, Bu. Kita doakan saja. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan dia. Mudah-mudahan si Kulub segera pulang ke rumah ini, Bu.

Dikala bapak dan ibunya si Kulup cemas menantikan si Kulup yang tidak pulang-pulang ke rumahnya, di negeri seberang, kehidupan si Kulup pun berubah total. Kini si Kulup berteman dengan para bangsawan dan saudagar kaya. Ia pun akhirnya menikah dengan salah seorang anak saudagar yang paling kaya di negeri itu.

0: Akan tetapi, kehidupan yang serba mewah membuat si Kulup lupa akan kampung halaman dan orang tuanya. Bertahun-tahun sudah Kulup meninggalkan desanya. Hingga suatu hari, mertuanya menyuruh si Kulup dan istrinya untuk berdagang ke negeri lain. Kulup pun membeli sebuah kapal besar dan mewah untuk berlayar ke negeri lain dengan membawa anak buahnya. Setelah itu, berangkatlah si Kulup beserta istri dan anak buahnya berlayar.
1: Hei, ayo cepat, kita berangkat sekarang. Siapkan dan periksa semua perlengkapan kapal. Jangan sampai ada yang tertinggal.
0: Ketika setibanya di muara sungai Cicuruk, si Kulup pun teringat akan kampung halamannya. Kapal itu pun berlabuh di sungai Cicuruk. Suasana di kapal itu pun sangat ramai oleh semua binatang untuk perbekalan mereka selama perjalanan, seperti ayam, itik, angsa, burung, dan binatang lainnya. Akhirnya, berita kedatangan si Kulup pun terdengar oleh kedua orang tuanya, sehingga membuat mereka bahagia dengan kabar tersebut.
2: Pak, sebentar lagi kita akan bertemu anak kita si Kulup. Jadi, hari ini ibu akan masak makanan kesukaan si Kulup ya, Pak ya?
3: Iya, Bu.
2: Aduh, ibu bahagia, Pak.
3: Bapak juga sudah tidak sabar lagi ingin bertemu dengan anak kita, Bu.
2: Iya, Pak. Ibu juga tidak sabar lagi. Soalnya, sudah lama kita tidak bertemu dengan anak kita ya, Pak.
0: Keesokan harinya, kedua orang tua si Kulup pergi ke kapal untuk menemui Kulup dengan membawa makanan kesukaan si Kulup. Kedua orang tuanya pun kaget melihat betapa mewahnya kapal tersebut.
2: Kulup, Kulup, anakku, di mana engkau, nak? Kulup, ini ibu, nak. Peluk ibu, nak. Kulup.
0: Mendengar suara ibunya, si Kulup pun tampak bingung. Ia malu jika sampai orang lain mengetahui bahwa orang tua yang berpakaian kumal dan tampak miskin itu adalah ayah dan ibu kandungnya.
1: Siapa kalian? Cepat pergi dari kapalku.
2: Kami adalah ibu dan ayahmu, nak. Apa kamu sudah tidak mengenali kami lagi? Ini, nak, ibu membawa makanan kesukaan kamu.
1: Wah, aku tidak suka dengan makanan kampung seperti ini. Dan perlu kalian tahu, orang tuaku adalah seorang saudagar kaya.
2: Astagfirullah.
1: Bukan gembel seperti kalian.

0: mendengar kata-kata kasar dari mulut anaknya, hancurlah hati kedua orang tuanya. Mereka pun benar-benar merasa terhina oleh perlakuan anaknya. Harapan mereka untuk melepas rindu hanya tinggal harapan. Anak yang mereka cintai telah berubah menjadi anak durhaka. Mereka pun pergi meninggalkan kapal si kuluk dengan perasaan sedih dan kecewa. Kemudian, si ibu yang tidak dapat menahan amarahnya dengan emosi berkata,
1: "Astagfirullahaladzim, teganya kamu nak. Jika benar saudagar kaya raya itu adalah anakku si kuluk, biarlah kabar besar itu akan karam bersamanya."

Kedua orang tua Kulub akhirnya kembali ke rumah dengan hati yang terluka. Dan tidak berapa lama kemudian, setelah kepergian mereka, tiba-tiba muncul badai besar dan gelombang laut yang sangat tinggi menerjang kapal si Kulub. Dan pada akhirnya kapal itu pun terombang-ambing dan terbalik, sehingga menewaskan semua penumpang yang berada di kapal tersebut. Beberapa hari kemudian, di tempat karamnya kapal milik si Kulub, muncullah sebuah pulau yang menyerupai sebuah kapal. Dan ketika pada waktu-waktu tertentu di pulau tersebut sering terdengar suara binatang bawaan si Kulub yang berada di kapalnya. Dan sekarang pulau tersebut bernama Pulau Kapal. Demikianlah album legenda dengan judul Legenda Pulau Kapal, persembahan Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: Bak, bak, oh bak, lihatlah bak, mekak tuntun yang hijut. Enggak banget. Bak ge kira Hah, apalah yang dipakai di atas kepala toh. Nengok ngege dak renyek bak, cuma mangamang, cuma orang tua. Seupaya.
1: Ano tuh namanya. Ay, apa ge namanya tuh. Duh, lah di ujung lidah.
2: Mbak, Mut, kenalkan, ini calon lakiku.
3: Ojan, maaf pok, ku tadi denger pun amang ke Mut, ngomong gayaku cem ke amang-amang, cem ke orang tuwe. Nih, ku jelaskan oh, yang ku pakai di atas kepala ini, namanya Sungko Resam, kerajinan khas Urang Bangka.
2: Aok, Mbak, Mut, ini kopia atau peci khas Bangka yang biasa orang laki pakai. Justru anak muda cembebeb kune harus gebe sebagai bukti kecintaan kita, ndak cuma cinta kekku.
0: Tapi bener bayok, maka itu kek jadi style pok jan. Ih, bakku ge dak suah makai ya.
1: Bukan apa ya, mut bak dak suah makai ya. Macam mana nak makai, men mesai sungkuk resam ge bak dak punye.

Bangka Belitung terdapat suatu komunitas masyarakat yang disebut sebagai penduduk asli yang dikenal sebagai suku Lom. Suku Lom merupakan kelompok masyarakat adat Bangka yang belum memeluk suatu agama. Suku ini masih memegang teguh tradisi adat nenek moyang. Suku Lom berasal dari kelompok masyarakat orang darat dan orang laut pribumi Bangka. Suku Lom tinggal di Dusun Air Abik dan Dusun Pejem, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Selamat malam Smeradi Sobat Budaya di 103,9 MHz RSW yang lihat Smeradi Iren malam hari ini nanti dari jam 8 hingga jam 12 malam kelas Smeradi. Seperti biasa Smeradi kita hadirkan tadi Lepat Legenda Perempat tadi dengan judul Pulau Kapal Smeradi. Kemudian nih kita perlu ajar kita ke Dendang Selama Sebalai sesi pertama Smeradi. Nah di sesi pertama nih Iren akan tadikan informasi untuk ikat Smeradi Sobat Budaya. Jadi di Dendang Selama Sebalai nih kita ke Belitung dulu udah. Nah di Belitung nih ada rumah adat Selat Nasik, zona hunian pesisir Belitung, Spradi. Nah, seperti apa itu, Spradi? Dari Belitung, no, Spradi. Oh, rumah adat Selat Nasik, ne, dari kayu bulin hingga ruang tanpa jendela. Rumah adat Selat Nasik ini menyingkap keunikan arsitektur pesisir Belitung. Nah, sebagai daerah kepulauan yang terpisah dari Pulau Belitung, Selat Nasik ini mengembangkan bentuk rumah adat yang memiliki karakter tersendiri. Meski sama-sama berakar pada tradisi Melayu pesisir, gaya arsitekturnya menunjukkan adaptasi yang khas terlihat lingkungan maritim setempat seperti itu. Nah, ukurannya seperti cenderung lebih kecil dibanding rumah adat Belitung pada umumnya. Dan yang paling terlihat adalah tidak ada halaman depan, sebuah penyesuaian wajar untuk permukiman yang berdiri

memiliki pintu kayak jendela di bagian dalam. Jadi ruang-ruang di dalamnya dibiarkan terbuka, menciptakan sirkulasi udara yang lebih baik. Tradisi ini diperkirakan lahir dari kebutuhan akan kesejukan di tengah iklim tropis yang lembab, sekaligus sebagai bentuk keterbukaan sosial dalam komunikasi kecil yang saling mengenal. Nah, dari sisi material, rumah adat Selat Nasik didominasi oleh penggunaan kayu bulin, kayu keras yang terkenal tahan lame, dan banyak dimanfaatkan masyarakat lokal untuk konstruksi bangunan. Lantainya ditinggikan seperti rumah panggung lainnya di Belitung. Nah, berfungsi melindungi dari banjir pasang serta memudahkan aliran angin di bagian bawah rumah spadio. Nah, pilihan material kayak teknik bangunannya mempersiapkan bagaimana masyarakat setempat memanfaatkan sumber daya alam terdekat sejak bijak spadi. Jadi lokasinya berada tepat di tepi laut. Jadi bisa pacak kita nikmati pemandangan sehari-hari seperti di rumah adat Selat Nasik nih. Jadi pemandangan tuh kayak terasa hidup seperti ada kapal-kapal nelayan yang bersandar, aktivitas warga di dermaga hingga deretan rumah penduduk yang berjajar rapi mengikuti kontur pantai. Jadi kehidupan pesisir menjadi latar yang terus terhubung dengan rumah adat tersebut, menjadikannya bukan hanya bangunan tinggal tetapi juga cerminan identitas masyarakat Selat Nasik.

0: Ja, ja. Lihat yang di pinggang abang ya. Keren, no? Model gitar. Bentuk agak lonjong manjang. Ada kepala rusak, Puli. Apa maksud dia itu? Suara agak lain. Ace-ace pengiring musik tari.
1: Doh, kaneh, num, num. Tuto dambu sename ya. Alam musik khas Bangka Belitung. Tempat lahir kalah, he. Imang sering jadi alat musik pengiring orang nari.
0: Oh, tuh rupe nama dambus. Galeklah nengera. Tapi kukira bentuk macam kayak gendang rebana tuh. Makasih pun ya. Bertambah pengetahuanku tentang budaya Bangka nih.
1: Kira di sekolah ade ditunjuk gambar tuh. Ade-ade baik kan inung.

0: bile berarti kela atau dalam arti juga nanti. Dile merupakan bahasa daerah Bangka yang masih melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat hingga saat ini, terutama masyarakat yang tinggal di perkampungan. Dile mempunyai maksud kata ketika seseorang hendak menyampaikan tunggu sebentar kepada orang lain. Misalnya, guys, yuk kita gi. Dijawab dile lu, yang artinya kelak atau nanti ya. Dile adalah salah satu contoh kata yang menyimpan keunikan di dalam ragam kata dan bahasa daerah yang Bangka Belitung miliki.
1: ...103,9 FM... ...Pro 4 RR Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: โอเอสหลังบ้านล่าโอเอส
1: ดูป้าเกมายกินงาบุกโตรสงาป้า
0: เงาปวดกับมันนะเอส
1: Penan pala kone mai.
0: Yang apa penan es?
1: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh pecah terkenal ya cemurang-murang ya. Paham lah tengane ya.
0: Oh kini, menak ya pok jangan peneng es. Yo ngikut ku KRRI sungai liat es.
1: Duh apa apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, kone nak promosinya kini.
0: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI sungai liat bayi. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 sungai liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
1: Cemana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
0: Oh, dah lah es. Pok datang bayi ke RRI sungai liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Tangtut, tembang terakhir.

0: ini, Mang.
1: Kayak ngirit kaleng.
2: Oke, Bro. Benar kan rumah ini sasarannya?
3: Iya. Rumah ini sasarannya. Kelihatannya banyak barang berharga di dalamnya. Kita sikat semua.
2: Oke. Loh, orangnya bangun.
3: Itu cuma batuk-batuk. Itu pasti perokok. Biasanya bangun terus minum air.
2: Loh, kamu kok tahu? Kalau tidur malam gini terus batuk-batuk itu perokok.
3: Ya tahu lah, aku kan perokok.
2: Sekarang kamu kok gak batuk?
3: Kan gak tidur.
2: Oh iya ya.
3: Ini mau maling apa mau ngobrol?
2: Enggak usah dilanjut lah. Batuk-batuk terus dia gak tidur-tidur loh. Kita nanti malah kepergok.
4: Ingat, jika ada maling, pukul kentongan. 2, 2, 2.

0: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya membentang luas dengan potensi sumber daya alam laut yang sangat besar. Indonesia adalah surga laut yang indah dan kaya, pemandangan dalam laut yang mempesona dengan keunikan biota bawah laut yang membentang luas dari Aceh hingga Papua. Maka tidak mengherankan jika lautan Indonesia menjadi tujuan wisata menyelam bagi divers dari seluruh dunia, serta menjadi objek penelitian yang juga tidak pernah sepi dari perhatian peneliti kelas dunia. Namun, ada kecemasan dan keprihatinan terhadap pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang masih membutuhkan banyak perhatian dari kita semua. Mari kita jaga kekayaan hayati laut Indonesia dengan meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga dan melestarikan laut Indonesia, agar kekayaan hayati laut Nusantara tidak hanya menjadi kebanggaan generasi sekarang, tetapi juga menjadi kekayaan yang dapat terus dinikmati oleh generasi akan datang.
1: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

103,9 MHz RRI Sungai Liat. Seperti sahabat budaya, tiba saat kita diperkenalkan acara Tangtut, tembang terakhir untuk Tidus Pradio. Nah, sebelum Miran hadirkan kembali lagu-lagu menemani Kak di malam hari ini, malam Minggu Pradio, Sabtu 10 Oktober 2026, Miran hadirkan dan nyampaikan informasi untuk kita semuanya Pradio yang dikutip dari rri.co.id Pradio. Jadi ada tidur tanpa cahaya bukan sekedar nyaman, no. Nah, ini ada manfaat bagi kesehatan jantung kita Pradio. Seperti apa seperti sahabat budaya informasi yang nak Iren hadirkan untuk Ika Sepradi ini di Sepradi Oda. Tidur dalam kondisi kamar yang gelap ternyata bukan hanya membuat istirahat lebih nyaman, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi kesehatan jantung. Nah, paparan cahaya saat malam hari termasuk dari lampu kamar, televisi atau layar gawai dapat mengganggu ritme sirkadian atau jam biologis tubuh. Jadi seperti sahabat budaya, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas tidur kita Spradi dan berbagai fungsi tubuh yang berkaitan dengan kesehatan jantung. Nah, dicuplik melalui laman Beautynesia bahwa paparan cahaya buatan saat malam hari dapat mengaktifkan area otak yang berhubungan dengan respon stres. Aktivitas ini memicu peradangan pada pembuluh darah di seluruh tubuh, termasuk pembuluh darah yang memasok jantung. Jadi ketika peradangan terjadi secara terus-menerus, dinding pembuluh darah menjadi lebih kaku, sempit, sehingga meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, serangan jantung, kayak stroke seperti itu. Nah, sebagai sahabat budaya, kegelapan saat tidur juga membantu tubuh kita ini mempertahankan pola tidur yang lebih teratur. Tidur yang cukup, kayak kualitas penting bagi jantung karena memberikan kesempatan bagi tubuh untuk beristirahat serta membantu mengatasi tekanan darah dan detak jantung. Kurangi tidur atau tidur yang terganggu secara berkepanjangan diketahui berkaitan dengan berbagai faktor risiko penyakit jantung termasuk tekanan darah tinggi kayak gangguan metabolisme. Nah, sahabat budaya, untuk mendapatkan manfaat tersebut, kamar tidur kita ini sebaiknya dibuat senyaman-nyaman dan segelap mungkin pada malam hari saat kita tidur seperti itu. Nah, lampu yang tidak diperlukan dapat kita matikan seperti itu, sementara sumber cahaya dari luar bisa dikurangi dengan menggunakan tirai atau penutup jendela. Selain itu, penggunaan ponsel dan perangkat elektronik menjelang tidur juga sebaiknya dibatasi agar tubuh kita lebih mudah memasuki waktu istirahat. Nah, jadi sahabat-sahabat budaya, meski tidur dalam kegelapan dapat mendukung kualitas tidur dan kesehatan secara umum, kebiasaan tersebut bukan satu-satunya seperti bukan siko-siko faktor yang menentukan kesehatan jantung. Nah, pola makan seimbang juga seperti aktivitas fisik secara rutin, pengelolaan stres, tidak ngeruko, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala tetap penting kita lakukan seperti dengan menciptakan lingkungan tidur yang gelap dan menerapkan gaya hidup sehat secara menyeluruh. Jadi kita ini dapat membantu menjaga kualitas tidur sekaligus mendukung kesehatan jantung kita ini seperti dalam jangka panjang seperti. Nah, sebagai sahabat budaya, informasi di Tangtut tembang terakhir untuk tidur Iren hadirkan untuk Kak seperti, Iren hadirkan seperti. Oh, jadi tidur tanpa cahaya bukan sekedar nyaman, no. Jadi ada manfaatnya untuk kesehatan jantung kita seperti. Nah, itu di sahabat budaya informasi ya, Iren hadirkan untuk Kak seperti. Iren lanjutkan kembali seperti menemani Ika. Oh, santai siang apa Ika siap-siap tidur si santai malam. Maksud Iren tuh santai malam apa Ika siap-siap nak tidur udah ngebes-ngebes kasur penarik selimut udah. Sambil dengar perempat di serat setigi nih, Iren hadirkan dulu beberapa buah lagu bangka kita seperti untuk Ika semua, no. Tetap lagi Kak di 103,9 MHz nganti Iren, no. Sampai jam 12 malam kelak. Jangan kemana-mana Ika seperti, oh.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama, dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini, aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama, sehingga 25 kali anakku bertanya demikian, dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya. memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu. Hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebelah Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 4 Smiliat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Perempat FM RRI ngeliat suara budaya Bangka Belitung. Halo, selamat pagi, Spradi, sahabat budaya dimanapun ikak berada. Tentu senang sekali kaku Yura Ginang hadir lagi nganti kak di kesempatan pagi hari ini, edisi Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Sampai jam 10 kelak, tentu dengan serangkaian acara yang telah kami persiapkan di sepanjang hari ini untuk ikak Spradi. Di antara sesaat lagi akan kami hadirkan kupiah, komunikasi perkara iman dan takwa sampai jam 6. Terus dilanjut ke ngupi pagi, ngomong apa baik pagi-pagi ke perempat RRI. Iya, dah. Oh, jam 6 sampai jam 8 pagi, Spradi. Ginganti pagi hari, kak. Hari Minggu libur, nih. Terus ada juga berobat, beragam unsur budaya sehat jam 8 sampai jam 10. Info-info sehat akan nganti hari libur, kak, di hari ini. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat menikmati hari Minggu. Semoga hari ini menjadi hari yang sangat membahagiakan untuk kita semua, Spradi. Yalah puna, langsung baiklah di awal jumpa kita ini saat aku hadirkan kupiah untuk Ika. Seperti biasa kayak Ustadz Hoiruman kita. Hari ini kita putar lagi topik diam itu ibadah, Spradi. Kelak dilanjut ke pilihan lagu-lagu religi islami nganti pagi hari kak sampai jam 6 kelak sebelum kita jelang ngupi pagi. Jadi untuk kajian kemana-mana tetap bersama kami di Perempat FM RRI ngeliat suara budaya Bangka Belitung.

0: Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Kupiah, komunikasi perkara iman dan takwa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dengan saya Ustaz Hoirumman Deha dalam acara kesayangan kita, acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, acara Kupiah. Kita mohon kepada Allah agar acara kita ini menjadi acara yang memberikan manfaat, memberikan barokah untuk kita semuanya, menjadi acara yang bisa memberikan ilmu, nasihat di dalam kehidupan dan di dalam keagamaan. Di awal perjumpaan kita ini, mari bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah atas limpahan taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita. Senantiasa Allah Ta'ala memberikan kita hidayah, senantiasa Allah memberikan kita taufiknya, sehingga kita perlu bersyukur atas kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Ta'ala tersebut. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, salawat dan salam semoga selalu terlimpah ke haribaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Seorang nabi yang diutus oleh Allah membawa rahmat. Seorang nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa kasih sayang. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita disambungkan hati kita kepada Rasulullah. Kumpulkan kita bersama Rasulullah di hari kiamat nanti di bawah naungan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang di sahabat Abu Hurairah, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyukrim daifahu, muliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhiyanna jarahu. Oh, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sakiti tetangganya. Dan barang siapa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khaira, maka berkatalah perkataan yang baik. Kalau tidak bisa, awliyasmud atau diam. Kedua-duanya itu adalah perintah. Berkata yang baik dan awliyasmud atau diam itu semuanya adalah perintah. Yang artinya, diam itu adalah ibadah. Diam itu adalah bagian daripada ibadah. Apa yang maksud diam di sini? Diam dari perkara yang haram. Diam dari hal yang tidak bermanfaat itu adalah ibadah. Diam dari perkara yang haram. Tidak dipakai lisan kita untuk melakukan perkara yang haram. Diam daripada berdusta. Diam daripada ghibah. Diam daripada namimah ngadu domba. Diam daripada caci maki. Diam daripada ngata-ngatain orang. Ini adalah ibadah. Ibadah. Dan juga diam dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ada beberapa hal, ada beberapa ucapan yang dilihat kita ini hal itu tidak ada manfaatnya, kita diam. Jadi ada hal yang sekiranya itu enggak ada manfaatnya, kita diam. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi diam itu rupanya adalah ibadah. Diam, dijaga lisan kita daripada berdusta, dijaga lisan kita daripada ghibah, membicarakan aib orang, sehingga sibuk dengan aibnya sendiri. Kita ini paling senang kalau membicarakan aib orang, lupa terhadap adanya aib sendiri kita ini.
diam daripada namimah ngadu domba itu adalah ibadah. Dan juga diam dari sesuatu yang tidak baik. Diam dari sesuatu yang gak ada manfaatnya. Kalau ucapan itu gak ada manfaatnya, itu memilih diam. Maka itu adalah bagian daripada ibadah. Para pendengar hari-hari yang dirahmati Allah. Jadi ibadah itu bukan hanya kita baca Al-Quran. Bukan hanya kita beristighfar. Bukan hanya kita ini ngaji dan seterusnya. Adalah diam dari hal yang haram, diam dari hal yang tidak baik pun itu adalah ibadah. Karena diam itu ternyata banyak sekali keutamaannya. Besar sekali kedudukannya. Nabi SAW bersabda, "Ala unabbiukum bi amrayni khafifaini lam yalqallah bi mislihima." Kata Nabi, "Ala unabbiukum, aku akan menjelaskan, ketahuilah atau ingatlah," kata Nabi, "aku akan menjelaskan kepada kalian dua perkara yang ringan, yang mana tidak ada sesuatu yang lam yalqallah bimislihima, tidaklah ada sesuatu yang sampai kepada Allah di hadapan Allah seperti keduanya. Kebaikannya maksudnya. Apa yang pertama? As-sumtuh, diam. Wa husnul khuluq, dan punya akhlak yang baik. Jadi diam itu adalah rupanya perkara. Jadi as-sumtuh, diam, wa husnul khuluq, dan punya akhlak yang baik. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diam itu adalah sebuah ibadah yang begitu besar kedudukan dan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulazimatus somti, melazimi diam. Imam Luqman Hakim berkata kepada anaknya. Imam Luqman Hakim adalah orang yang kita kenal, orang yang sangat bijaksana di dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, kehidupan bersosial dan beragama. Luqman Hakim, Imam Luqman Hakim ini adalah hidup semasa dengan Nabi Daud alaihissalam. Saking beliau bijaksananya, kisahnya itu menjadi salah satu surat di dalam Al-Quran, surat Luqman. Beliau berkata kepada anaknya, "Lau kanal min fiddotin kanatis sukut min zahab." Menurut bahasa kita, wahai anakku, jika berbicara itu nil adalah berupa perak, maka diam itu adalah emas. Jika pembicaraan yang kita keluarkan itu adalah bernilai perak, maka diam itu adalah bernilai emas. Artinya apa? Imam Ibnu Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Lau kana al-kalam fi ta'atillah min faddatin lakana as-sukut am ma'siyatillah min dhahab." Jika pembicaraan dalam ketaatan kepada Allah itu berupa emas. Pembicaraan kita itu adalah ketaatan kepada Allah. Kita baca Al-Quran, kita berzikir, kita berwirid, kita bersolawat, kita beristighfar. Ini bernilai perak, maka diam dari kemaksiatan lebih tinggi nilainya sehingga bernilai emas. Lakana sukut amma siyadillah min dahab. Maka diam dari perbuatan maksiat itu nilainya jauh lebih tinggi bernilai emas. Artinya ada orang, misal ada orang ibadahnya berzikir, bersolawat, segala macam. Tetapi dia suka melepaskan lisannya untuk mengata-ngata yang dilarang agama, ghibah, segala macam. Tapi ada orang yang dia itu baca Qur'annya paling jarang-jarang sekali, zikirnya jarang sekali, tapi dia banyak mengunci lisannya daripada hal yang diharamkan. Ini jauh lebih tinggi daripada yang pertama tadi. Oleh karenanya, kata beliau, kata Imam Hakim, Luqman Hakim, jika diam itu terbuat dari perak, bernilai perak, maka jika berbicara itu bernilai perak, maka diam itu bernilai emas. Artinya apa?
Jika pembicaraan kita tidak, pembicaraan kita, ucapan kita berupa ibadah itu bernilai perak. Seperti yang disampaikan tadi, baca Al-Quran, bersolawat, berzikir, bertasbih, bertakbir, dan lain-lain, itu bernilai perak. Maka menahan lisan kita daripada membicarakan yang maksiat itu, itu bernilai emas. Artinya jauh lebih tinggi. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, oleh karenanya mari kita kurangi, jaga lisan kita dari berbicara yang diharamkan. Kurangi dari hal-hal yang tidak bermanfaat, karena di situ terdapat nilai ibadah yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa sampaikan.

0: Kadang-kadang kita hanya perlu diam dalam memberi komentar. Kadang-kadang kita hanya perlu diam dalam menegur. Kadang-kadang kita hanya perlu diam dalam memberi nasihat. Kadang-kadang kita hanya perlu diam dalam memprotes. Kadang-kadang kita hanya perlu diam dalam persetujuan. Tapi biarlah diam kita mereka paham artinya. Biarlah diam kita mereka terkesan maknanya. Biarlah diam kita mereka maklum maksudnya. Biarlah diam kita mereka terima tujuannya. Karena diam kita mungkin disalah tafsir. Diam kita mungkin mengundang syakwa sangka. Diam kita mungkin disilap terjemah. Diam kita mungkin tidak membawa apa-apa maksud. Maka jika kita merasa diam itu terbaik, seharusnya kita diam. Namun seandainya diam kita bukanlah sesuatu yang bijak, berkatalah sehingga mereka diam.
1: Rompat FM, suara budaya Bangka Belitung.

Manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya, dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini, sungguh tak ternilai harganya, sebab esok hari belum tentu jadi bagian dari diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua.

Aku meminta kepada Allah setangkai bunga segar. Dia memberi kaktus berduri. Aku minta kupu-kupu, diberinya ulat berbulu. Aku sedih dan kecewa. Namun, kaktus itu berbunga indah sekali, dan ulat itu pun menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Itulah jalan Allah kemudian, indah pada masanya. Allah tidak memberi apa yang kita harapkan, tapi Dia memberi apa yang kita perlukan. Kadangkala kita selalu berasa sedih dan kecewa. Akan tetapi, jauh di atas sana, Dia telah mengatur yang terbaik dalam kehidupan kita.

0: gol. A gol.
1: Siapa ya?
0: Kok tengok lah jam berapa nih?
1: Apa lagi, Non?
0: Hari ini lah jam berapa, Gul?
1: Wow, lah jam 6 hari ini, Freddy. Oh, Non, lah jam 6.

Selamat pagi Superadik Sahabat Budaya. BMKG catat 60 titik panas di Babel Belitung terbanyak. BMKG nyatakan 60 titik panas terpantau di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Jumat 9 Oktober 2026. Jumlah itu merupakan pantauan hotspot pukul 00 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Stasiun Meteorologi Kelas 1 Depati Amir merilis data itu pada Sabtu 10 Oktober 2026. Wilayah terbanyak adalah Kabupaten Belitung dengan 16 titik panas, diikuti Kabupaten Bangka Tengah dengan 13 titik panas. Pantauan hotspot di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 9 Oktober sebanyak 60 titik. Jelas BMKG dalam rilis resminya. BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung imbau masyarakat dan melakukan aktivitas pemicu titik panas. Pembukaan lahan dengan cara bakar harus dihentikan agar tidak jadi kebakaran hutan dan lahan. PLT Kepala Harian BPBD Babel, Agus Avandi, nekankan pentingnya kesadaran semua lapisan masyarakat. Dampak karhutlah sangat negatif bagi masyarakat Bangka Belitung. Sekian kabar Babel, jam 6 pagi Keko Regina. Sampai jumpa di kabar Babel selanjutnya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: OS! Nak mana, OS?
3: Duh, apa lagi, Mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyepok tak kemana, Es?
3: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan Es?
3: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
2: Dapat kini, ne. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
3: Duh, ngapa-apa bunga kayak kinceng nasi. Yang kone, nak promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
3: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, Nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
5: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
5: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
2: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
5: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ya lah kak tahu.
2: Duh, tau dari mana memang guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang nih.
2: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ya lah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
5: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bisikin.
4: Umay, apa cerita lagu ni Mayo? Cubela datang ke negeri kami.
2: Marilah datang. Lah Rom, Rom. Dan kayak nyanyi Pok Rom. Kentut ke Pok Wales Rom. Nah, long kita nyari mau makan Rom. Kue apa ge yo?
6: Kamayar Mayo. Kala ge Rom.
7: Lah malak kau aku dah.
6: Denglah dompet ka tu, alu ka buang bela. Dek di suara isi ya, isi gengge sekarang kertas kata. Tak kapan mai kan di duit mai. Iyalah pona, kita kemana nih?
7: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
6: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku mai. Ha mai, wadaw, tua jual kue mai, kita ke situ bayar. Yo, pat-mat mai, perut lapar nih mai.
7: Kok lah Rom, makan kue belah kita Rom.
8: Nak beli kue, dek.
7: Au, bi.
6: Oh, au lah, bi. Emang beli apa? Tapi banyak kue, bi, nih. Mau diwe, bi, o?
8: Au lah, dek. Ada yang muat. Tapi, ge, banyak orang nitip.
7: Nyaman, Rom.
6: Nyube, mai, bagi kue. Udah gasari, nih, mai, o.
7: Nyaman, lo.
6: Dia usah noegak nyemuk nyaman nah. Kelapa ke dadek, mai.
7: Apa lagi Rom? Malek gak jadi Rom. Nih ha, nyaman.
6: Kelapa ngerasa, mai. Tapi aku nak nyubi keruket ya lo, mai. Nyaman, mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya, Pok buat nabi? Nyaman gue, Pok nabi.
7: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng lah.
6: Oh, bi.
7: Apa ya?
6: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak leo?
8: Aok lah, kue Bangka Gale nih. Ada apa? Kroket,
6: mantep
8: rom. Yot, nih lemut ubi nih. Nagosari banyak nih. Nih lakso ade, pantiau ade.
6: Lemut ubi nih, bukan dari ubi kasesa atau kan biok? Mati lah biok, kalau kan keracun.
7: Nyapok racau gak rom? Aok, lah lama berjual kue nih biok.
8: Pun kue ya, lah 80 tahun membi nih berjual.
7: Kue ini lah, Bi, nih, Bi, oh.
6: Ngapa Bi tak berjual kue lain, Bi? Ngapa ya kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apem, kue nyenyen.
8: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
7: kue-kue kita nih dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain Rom.
8: Oh niana, menukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
6: Obi, men kami nak belajar buat kue ni jadi dak bi ok. Kau ni nak buat kue apa ni bi? Dek pacak lah kau buat kue ni asal kau buat dong. Gi anak bantatnya bi.
7: Nak anak kok lah bantat Rom. Denglah Rom, gaya pok ngerapi ketak nak belajar muat kue peli.
6: Oh suku ayo kue mai. Kadenger bi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-ukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi men bi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak ka makan mai.
8: Kanyu pabi ge.
6: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
7: Aduh Rom, Rom, ku asese kesambet men pok ngomong serius cem ni Rom.
6: Yo bi, hitunglah berapa? Kenyang gue mai.
8: Berapa kak makan semua nak?
6: Berapa kak mai?
7: Ku lemet dua, apem sih kok, yat-yat dua, lima jadi bi, ku bi.
6: Lima, banyak. Karung, berapa banyak, Rom? Pok mai lima mayo, ku gayanya 18.
7: Wah, Rom, Rom perut karung.
9: Wah matailah Rob, Rob mah sampai ya tiga Rob, 18 iko leteh ngelawan. Aau bener nian mai, Rob mah PKTK tadi ya. Kita nih harus cinta kek pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam kek kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pamal nge ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi, maksudnya bukan gak tahu makan ketak. Jadilah, ok. Kue yang renyap lah gawe kek mai kek Rob nih. Nyari pendekok lu, mentep mingin-ingin nih, kek ganca kupai.
0: Rompat FM, suara budaya Bangka Belitung.
2: Tadi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

Teh Pusuy adalah minuman khas masyarakat Bangka Belitung. Teh Pusuy dibuat dengan bahan utama kacang kedelai yang telah dipersihkan dari kulit arinya. Kacang kedelai tersebut direndam beberapa saat sebelum dihaluskan, dan untuk mendapatkan cita rasa yang khas, dihaluskan dengan gilingan batu. Setelah dihaluskan, kedelai kemudian diperas dan direbus, serta ditambahkan sedikit garam agar rasanya gurih. Minuman ini dapat dihidangkan secara orisinil, baik dengan gula ataupun tanpa gula, dan dinikmati dalam keadaan dingin maupun hangat. Teh Pusuy pada awalnya merupakan minuman warga keturunan Tionghoa, namun sekarang minuman ini juga digemari oleh semua kalangan dan juga diproduksi oleh orang Melayu. Orang-orang di Bangka Belitung penggemar Teh Pusuy biasanya senang melakukan musuy, yaitu istilah minum Teh Pusuy secara bersama-sama sambil menikmati cemilan khas Bangka Belitung lainnya. Musuy beramai-ramai sambil berkumpul dengan teman-teman dan keluarga menjadi kegiatan yang sangat menyenangkan.

Kita Mesti Tahu. Kuliner khas Bangka Belitung memang tiada habisnya. Mulai dari yang manis hingga asin, dari sayuran hingga ikan. Ya, lagi-lagi ikan. Makanan khas dari Bangka Belitung memang tidak jauh dari hasil laut atau olahan hasil laut, dikarenakan Kepulauan Bangka Belitung dikelilingi oleh pantai dan lautan. Dari sekian banyak makanan olahan dari hasil laut, salah satunya adalah sambal lingkung. Anda tahu makanan seperti apakah sambal lingkung? Mungkin saja tidak. Namun jika Anda orang Indonesia, Anda pasti mengetahui apa itu abon. Abon di Kepulauan Bangka Belitung dikenal dengan sebutan sambal lingkung. Jika abon yang biasa Anda makan terbuat dari olahan daging sapi, maka sambal lingkung sedikit berbeda. Bahan utama sambal lingkung adalah daging ikan atau udang yang masih segar. Bahan utama inilah yang membedakan abon khas Bangka Belitung dengan abon yang lainnya. Biasanya, ikan yang sering dipakai sebagai bahan utama sambal lingkung adalah ikan tenggiri. Meskipun terbuat dari bahan utama yang berbeda, abon dan sambal lingkung memiliki kesamaan tekstur dan warna. Abon dan sambal lingkung bertekstur seperti serbuk halus dan berwarna coklat. Maka tak heran jika sambal lingkung juga dikenal sebagai abon ikan atau udang sesuai dengan namanya. Poin terpenting adalah rasa sambal lingkung yang tak kalah nikmat dari abon-abon lainnya. Daging ikannya begitu terasa, begitu juga rasa asin dan gurihnya. Rasa sambal lingkung ini tercipta dari perpaduan daging ikan pilihan yang masih segar dengan santan kelapa serta bumbu juga rempah-rempah pilihan lainnya. Jika Anda penasaran dengan sambal lingkung, Anda dapat menemukannya di pasar dan di toko oleh-oleh dan souvenir yang tersebar di Kepulauan Bangka Belitung.

0: Selamat pagi Sopradi, sahabat budaya dimanapun ika berada. Setempo pagi di ngupi pagi ngomong APB pagi-pagi kayak Pro 4 RRI. Kayak kuyur Regina di sini nganti ka di hari Minggu nih Sopradi di hari libur. Ya lapona Sopradi, langsung belaku terima telepon dulu. Halo ngupi pagi.
1: Ngupi
0: pagi juga Bang Rido Roma di Perlang. Apa kabar Bang Rido?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Lau deh makna.
1: Lau deh mau ngupai rapen nasi lemak di kue.
0: Ngatailah.
1: Kok ngelawat ya?
0: Tuh ha keje. Oh Bang Rido.
1: Oi.
0: Rumah ikak jauh dak dari pasar?
1: Men jauh. Men kaki ke kawala. Suara ada di atas 2 menit.
0: Jadi menika meli-meli lauk to biasanya ke pasar apa kayak orang-orang keliling?
1: Orang liwat-liwat. Kadang-kadang lah, ini ke pasar, mana yuk kan, ke pasar. Jadi itu anak pasar lah, mana yuk, ini main pasar.
0: Oh, jadi gati lah ke pasar,
1: oh? Oh, jarak-jarak lah itu ke pasar. Banyak orang liwat-liwat di samping rumah deh.
0: Oh, jadi nunggu orang-orang liwat dia.
1: Oh, ada tiga komotor kalau jual.
0: Orang jual ikan, ayam.
1: Sayur-sayur aja lah, orang liwat-liwat samping rumah.
0: Oh, nian. Oh, jadi...
1: Sara-sara dia udah di sini. Mulai di rumah, samping lalu-lalu.
0: Oh, berarti dek tiap hari ke pasar, oh?
1: Iya.
0: Nyari lauk, ah?
1: Jarak lah, pasar. Nyanyi kumur. Oh. Liwat-liwat, saya motor.
0: Oh, nian.
1: Ini susah, dek. Ini orang jual, kira-kira.
0: Oke lah, Puan. Yalah, mana Bang Ridan, lagu apa, Bang?
1: Lagu apa, orang duit, oh? Nggak, orang duit pergi, deh.
0: Apa, kena aku pilih. Nak aku pilih, bayi, yang bagus-bagus.
1: Ini yang bagus, Puan.
0: Oke lah, siap lah.
1: Lagu lama-lama.
0: Lah pun aman lah kalau aku putar
1: dari apa penting dari mana penting nggak ada nih lagu baru ureng kira ya
0: lah siap lah aku putar
1: rom joget apa penting bi mamang buat menuju ayu joget
0: mana ini
1: pagi ini rom joget
0: aku yo salam salam ke siapa bang
1: salam mak salam emang jahat nih di ne di sini yo emang anaknya antar lihat aku ya dok pakai mama berahib berarti yo rindu kita berwat resumi aku bisa jadi ngentet dari tungkap yang ayu kok ngayau enak pas apa yo yo Fitri yo Marni Satambak cengkat dulu Tung Toyib apa lagi gitu, aku lupa kok
0: kan.
1: Iyalah. Anak buka. Main-main lah. Apa mau buat emang hujan datang ya?
0: Lemu lemu matang.
1: Lihat lah di doa Moridore pagi ini sehat selama lah di doa Moridore sebagai bintang deh.
0: Oke.
1: Datang pulang lala di doa Moridore semua.
0: Amin.
1: Jadi nanti sehat lah pulang ada pilih lah. Oke. Nanti sehat lah pagi sehat di doa Moridore.
0: Iyalah pan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ke Bang Rido Roma di Perlang. Menikah Sopradi, seberapa sering gi ke pasar Sopradi nyari lauk, nyari bumbu. Yo, halo ngopi pagi.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ngopi pagi. Ke siapa di mana?
2: Dengan Topan di Ofu Selatan, Mbak.
0: Dengan
2: Topan di Oku Selatan,
0: Sumatera. Oh, Bang Topan di Oku Selatan. Apa kabar, Bang Topan?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Gimana di Oku Selatan? Udah ada hujan belum?
2: Hujan udah sebulannya hampir 3 kali.
0: Aman ya, alhamdulillah.
2: Tapi kabut masih, Mbak.
0: Waduh, kabut masih menyelimuti kotanya ya.
2: Iya, okay lah, kabut asmara mungkin.
0: Kabut asmara, waduh kacau itu ya kalau kabut asmara ya.
2: Ya nggak apa-apa, biar semuanya udah tenang gitu loh.
0: Oke deh, Abang Topan sama Mbak Regina.
2: Weh, lupa.
0: Sama Ayu Regina. Iya dong. Iya, Bang Topan kalau rumahnya jauh nggak dari pasar di situ?
2: Iya agak jauh Mbak.
0: Agak jauh. Jadi seberapa sering pergi ke pasarnya biasanya?
2: Iya kalau yang satu bulan itu kalau ada penting ya 2 kali, 3 kali gitu.
0: Beli.
2: Gak tiap hari pasaran ke pasaran.
0: Jadi kalau

0: Kalau nggak
1: hari-hari
0: ada pentingnya gitu, apa? Enak kerja aja di rumah kan. Kalau kita ada kebutuhan ya ke pasar.
1: Ke pasar ya. Jadi kalau beli lauk sehari-hari biasanya yang deket-deket situ aja gitu.
0: Ya kadang ada orang edar mbak.
1: Orang keliling-keliling
0: gitu ya. Ke pasar ya, kan kalau di pasar tuh banyak pilihan kan.
1: Benar-benar.
0: Kalau ngedar itu kan cuma berapa jenis gitu.
1: Iya. Oke deh Bang Topan, mau lagu apa Bang? Pagi ini
0: Janggut
1: minggu
0: boleh.
1: Pagi. Boleh, tapi jangan yang sedih-sedih ya. Nanti orang pada tidur lagi.
0: Enggak, aku mau minta Tia Monica aja yang dari Intan Afifa.
1: Yang mana itu?
0: Tia Monica itu kan banyak versinya Mbak. Yang Intan Monica dan Paris.
1: Apa judulnya?
0: Tia Monica.
1: Tia Monica judulnya?
0: Iya. Penyanyinya Intan Afifa.
1: Dia mau Monica.
0: Iya.
1: Oh, ya udah nanti saya cariin dulu lagunya ya.
0: Iya, dari Mahesa Musik, Mbak.
1: Iya, dari penyanyi
0: Mahesa Musik.
1: Mahesa Musik.
0: Oh. Iya, Tia Monica yang nyanyi. Intan Afifa. Intan Afifa yang nyanyi dengan Farid.
1: Iya, oke, saya cari ini. Oke. Salam-salamnya buat siapa? Ada.
0: Salamnya buat Regina, keluarga besarnya. Semoga selalu sehat, sukses, bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Semoga bisa naik haji ke tanah suci Mekah ya, Mbak.
1: Amin. Ya Allah, masya Allah doanya.
0: Terus ada Mbak Lara ya?
1: Ya, ada Mbak Lara juga.
0: Mbak Lara keluarga yang lagi menikmati liburannya ini. Selamat malam, sehat dan sukses selalu.
1: Amin.
0: Terus satunya tuh siapa Mbak Iren?
1: Ada Yuk Iren.
0: Yuk Iren, keluarga besarnya sehat dan sukses selalu.
1: Amin.
0: Nama masnya itu aku yang lupa terus itu.
1: Ah, Bang Wanda.
0: Oh iya Bang Wanda, keluarga besarnya juga. Semoga sehat, sukses, bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke.
0: Apa mau main ke pantai mungkin Bang Wanda?
1: Iya dong, kalau hari Minggu di sini biasanya plesir ke pantai.
0: Ke pantai ya.
1: Karena pantainya banyak di sini, bagus-bagus.
0: Iyalah.
1: Iya.
0: Kalau di Indonesia di Bangka ada ngapa ke luar negeri?
1: Iya dong.
0: Oke lah. Di negeri kita sendiri dulu.
1: Benar-benar. Gitu. Iya. Oke, makasih.
0: Yuk Mary.
1: Oh iya, Yuk Mary juga.
0: Siapa itu satunya? Yuk Fitri. Terus yuk apa? Aduh, Mbak Umi, Budi Umi, ada Mama Cinta juga, selamat pagi semuanya, ada Bang Pendi, Bang Rodoyo juga selamat pagi. Yang baru turun tadi siapa?
1: Ada Bang Rido Roma.
0: Bang Rido juga keluarganya selamat pagi.
1: Oke.
0: Buat Mbak Reginanya selamat bertugas sampai tuntas. Insya Allah tidak ada halangan suatu apapun.
1: Amin. Ya, makasih ya Bang Topan ya.
0: Iya,
1: RRI
0: ikut mengudara untuk Indonesia.
1: Mantap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ke Bang Topan di Oku Selatan. Yuk kita lanjut lagi. Ada siapa di belakangnya? Halo, Ngupi pagi.
2: Assalamualaikum, Ngupi pagi. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mang Amat. Apa kabar? Sihat. Lah, Ngupi lom.
2: Pagi intak selimut.
1: Lah, Bam. Lah, jam 7 lagi di balik selimut, Neh. Rezeki patok ayam, lah, atau orang. Dah jam dulu, ya. Lo makan, no? Lo ngupi, yuk?
2: Alhamdulillah, Upi. Pagi-pagi makan anak paling enak, makan pergo. Pergo dibuat dari ubi. Paling enak dengar radio, duduk santai sambil ngupi.
1: Wah, Sek, tapi ngapa lu ada kopi ya?
2: Ada apa lah, kopi bujang.
1: Kopi bujang. Omang. Amang gak tidak pergi ke pasar?
2: Ada uang, kayaknya anak aku nih belenyen hari lauk, hari ikan.
1: Oh, jauh dak pasar dari tempat Ika ya?
2: Ada.
1: Nampak ya?
2: Rasanya dari rumah kami ini ya.
1: Seger lah mentu nampak ya. Oh. Ah, lah pun. Nah, yulah pun mengamat nak lagu apa mang?
2: aku nang lagu Cak Dudul.
1: Cak Dudul, ai Cak Dudul. Ai mentak kupi nimbul. Oke lah Pona, salam-salam ke siapa?
2: Salam ke Mengrito tadi. Kan Munasumi, kan Julia, kan Ayu Menyeri, kan Ambrahim, kan Mangyan, kan aku Ayau. Kan ayo Aminah, kan Mama Rati,
1: kan hamuen-hamuen lah. Oke lah Pon, lagu ditunggu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mang Amat, naik atap mantap. Di Tanah Mira kalau Mang Amat nampe katanya, oh pasar dekat rumahnya. Oke, Sopradi Siko penelpon lagi sebelumku sampaikan kabar Bubble Kayak putra lagu Kak. Halo Ngopi Pagi.
3: Halo Ngopi Pagi, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Ko Ayau. Lah lama aku udah denger suara Ko Ayau, Neh.
3: Pergi ke warung, ngambil gulai kabung.
1: Cakep.
3: Jangan lupa, ngambil lagi. Lah lama aku udah bergabung sama Rizna. Kali waktunya gak kebagi.
1: Wah, saya padahal kula nunggu-nunggun mana lah Ko Ayau, Neh. Kuna nunggun pantun, mana lah.
3: Membawa bukan.
1: Cakep.
3: Buka ditarik, dapat dikasih selangat.
1: Nyakep.
3: Kalau cinta sudah terikat. Menjadi berat pun tetap semangat.
1: Ada. Ulalalah pun. Lamarlah cece sendiri.
3: Membeli batik.
1: Cakep.
3: Jangan lupa jadi toko kosmetik.
1: Nah.
3: Regina orangnya antara cantik.
1: Wadaw.
3: Kalau kuat-kuat, buka menggelitik.
1: Ada, kejepo ngantet. Apa kabar, Ko Ayau?
3: Baik-baik lah, Rek.
1: Oh, lah lamanya, ngapa tak gabung?
3: Waktu pun mulai ketagi.
1: Lah lame padahal ku selalu menunggu pantun dari Ko Ayau. Oh, Ko Ayau.
3: Oi.
1: Ya tidak, sering tak pergi ke pasar?
3: Cuman kalau ke pasar tiap hari lah kan.
1: Oh tiap hari.
3: Kan ke pasaran tiap hari di Jawa ya.
1: Oh jadi tidak jauh pasar dari rumah Ika?
3: Ada lah, sekitar 2 kilo.
1: Tidak jauh juga lah. Berarti tiap hari yuk ke pasar kok?
3: Tiap hari.
1: Beli lauk. Beli lauk jadi apa ya dimasak lu lauk?
3: Lauk mentah lah.
1: Lauk mentah.
3: Di rumah.
1: Di stok. Oh ada kok. Oke lah Pona. Cuman kabar Cece Cindy ya?
3: Baik-baik
1: sayang. Iyalah Pona, jangan tunggu lama-lama.
3: Nanti kenakan malam di taman kota main ya.
1: Wadadadah. Wah, ngapa ada ketemuan Mama Rati di RY-nya suat Neh?
3: Tahu, jangan berada hari Rebu itu aja di RY.
1: Oh, ada ketemuan kan nih Kak?
3: Enggak, dia malam di rumah Putri.
1: Aduh, seru lah karaokean puli indi ya. Iyalah Pona, kau yang nak lagu apa kok?
3: Lagu Bujang Lapok lah.
1: Bujang Lapok kejek po. Salam-salam ke siapa?
3: Imang Amat. Irido Sariatun. Imang Ibrahim. Yayu Sinta. Koko Ayung. Yaya Bujang. Imang Marati. Mude Sungi. Imang Iyan. Mulia. Iban Tanyin. Fitri. Siing.
1: Hamuen lah. Oke lah Pon, makasih ditunggu lagu. Oke, makasih Ko Ayau di sihen. Ya Sopradik, kalau aku lanjut lagi terima telepon Ika. Tapi sebelum jam 7, saat aku sampaikan kabar